0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing teman berdua, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Persaingan grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Teman berdua, sekarang kita masuk ke 4 fakta paling gila tentang hubungan hutan hujan dan juga kesehatan kamu. Fakta yang pertama, 25% obat modern itu berasal dari hutan hujan. Jadi bisa dibilang dari obat flu biasa sampai obat kanker, sekitar 25%-nya dari semua obat resep mengandung bahan aktif yang ditemukan di hutan hujan tadi. Artinya 1 dari 4 obat yang kamu konsumsi dari apotek manapun punya saudaranya di hutan. Itu teman berdua. Terus yang berikutnya, fakta kedua, obat kanker dan malaria dari hutan. Tahu gak sih teman berdua, dua obat anti kanker paling terkenal di dunia berasal dari hutan hujan? Nah, ada dia namanya Vincristine dan juga Vinblastine. Ini digunakan untuk mengobati leukemia dan juga limfoma Hodgkin. Berasal dari tanaman tapak darah. Pasti udah pada tahu tapak darah kayak gimana gitu teman berdua ya, yang tumbuh di Madagaskar. Selain itu juga ada artemisinin, itu obat malaria yang paling efektif ditemukan di tanaman Artemisia annua yang tumbuh di berbagai wilayah tropis. Terus fakta yang ketiga, cuma 5% yang udah diketahuin dari jutaan spesies tanaman di hutan hujan, kurang dari ya 5% tadi aja yang sudah diteliti secara mendalam untuk potensi medisnya. Bayangin teman berdua, kita baru tahu ya 5% dari apotek terbesar di dunia, masih ada 95% yang belum kita eksplor dan bisa jadi mengandung obat untuk HIV, Alzheimer, atau juga penyakit-penyakit lain yang sampai sekarang itu belum ada obatnya. Terus yang keempat, teman berdua, itu bisa dibilang juga skincare, rempah, dan kopi juga dari hutan. Gak cuma obat-obatan, bahan alami yang sering kita pakai sehari-hari juga dari hutan. Ada kunyit, jahe, dan juga temulawak. Bahan dasar jamu dan skincare alami itu dia pindah ke belakang rumah kamu atau ke depan rumah kamu karena malu ya. Karena mama kita. Terus ada minyak kelapa dan minyak sawit, bahan dasar banyak produk kecantikan gitu kan. Terus juga ada yang namanya kopi, coklat, dan juga vanila. Bahan yang kita nikmati setiap hari berasal dari tanaman hutan hujan. Apalagi yang namanya vanila. Aku dulu mikirnya vanila ini adalah bahan sintetik yang dibuat orang. Tapi ternyata ada tumbuhannya loh teman-teman. Hutan hujan bukan cuma rumah bagi orang hutan ya. Hutan hujan ini adalah sumber kehidupan dan kesehatan juga bagi kita semua. Percaya gak percaya? Ya emang kayak gitu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: music only.
1: Fresh music only lagi untuk kamu nih teman berdua. Kali ini kita punya Fofoy featuring Bona Pascal dengan single terbarunya Kau Yang Kutunggu.

Dan yang ini nomor 2 kita punya Adrian Khalif dengan single terbarunya 2001 kali sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo. Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Nih, pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya makanya kan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
0: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
0: Ya,
1: nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, okay, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biar aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
0: Yang original ya.
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang kata orang ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu. Jadi coba pas aku beli, maaf ya sepatu nggak usah kesebutin mereknya. Pas aku baru pakai, itu siangnya, sorenya patah. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak-kotak patah. Jadi aku bilangnya, ini kan baru beli, ini aku bilangnya, kok kaki lu gimana sih? Kata orang, iya, aku bilangin. Biar deh aku korban, karena kaki aku gak bisa. Aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini. Jadi ya kayak sepatu ya, aku emang namanya style tuh, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya. Kalau baju sih what ever terserah.
0: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja. Karena terlalu aktif. Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 6

0: Hai Defy.
1: Devi, bukan Defy. Suka banget gonta-ganti nama orang.
2: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
2: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar, istighfar Defy. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
2: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Defy, Defy.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen.

0: music only.
1: Balik lagi untuk Fresh Music Only. Kali ini kita punya Liza dengan Anita, Rainbow View of Sound.

Pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yep, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding.

Punya Salon Seven dengan pasti ku bisa teman pro 2 masih terus barengan di sini, dan kita masih ngomongin soal hari hutan hujan sedunia. Ini kalau misalnya ngomongin satu ini teman pro 2 ya. Sekarang setelah tahu beberapa betapa berharganya hutan hujan bagi kesehatan kita, sekarang kita lihat sisi gelapnya. Setiap tahun kita kehilangan sekitar 37 ribu kilometer persegi hutan hujan. Nah, area sebesar 37 juta lapangan sepak bola. Kenapa ini masalah besar, teman pro 2? Pertama, hilangnya potensi obat baru. Setiap hari kita kehilangan sekitar 137 spesies tumbuhan, hewan, dan juga serangga di hutan hujan. Terus, setiap spesies yang punah, kita kehilangan peluang menemukan obat baru untuk penyakit yang sampai sekarang masih belum ada obatnya. Yang kedua, hutan hujan itu menyerap miliaran ton karbon dioksida setiap tahun. Ketika ditebang atau juga dibakar, karbon itu lepas ke atmosfer dan memperparah perubahan iklim. Ketiganya, bagi masyarakat adat yang tinggal di hutan hujan, hutan ini adalah rumah teman pro 2. Makanya yang kemarin itu kan pasti kamu udah pernah tahu. Itu filmnya itu ya, dokumenternya. Atau juga hutan ini bukan cuma rumah aja, tapi sumber makanan, apotek buat mereka juga. Saat hutan hilang, mereka kehilangan cara hidup mereka teman pro 2. Yang lebih parah lagi, Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan hujan tropis terluas di dunia, tapi juga punya salah satu tingkat deforestasi tertinggi. Kita adalah bagian dari masalah, tapi kita juga bisa jadi bagian dari solusi. Hutan yang hilang itu sama dengan obat yang hilang, sama dengan nyawa yang hilang juga, teman pro 2. Jangan tunggu sampai kita kehilangan semua obat yang bisa menyelamatkan kita di masa depan. Aku bacain aja yang sudah ngerespon topik kita di pagi hari ini, teman pro 2 ya. Selamat pagi buat yang udah pada request aja nih, 0881152100 sekian, nggak komen, tapi cuma request aja, aku skip dulu. Aku bacain yang sudah pada komen-komen di media sosialnya kita ya, teman pro 2. Bentar dulu, ini jaringannya agak gimana ya. Oh iya. Selamat pagi buat yang udah pada jawab nih, teman pro 2. Kamu lagi pada fokus pakai yang namanya skincare, jamu, atau juga obat-obatan dari base mana nih, herbal atau bahan sintetik. Yang memakai bahan alami nih, ada kompakan Itsura ini, ada juga Febrianti Brili, Febrianti, ada juga The Naps. Oke, okay, thank you. Next lagi teman pro 2 yang memakai kedua-duanya, jadi kayaknya nyampur gitu ya. Selamat pagi buat Bauput sama Aldi Hibrizi, thank you juga buat kalian yang udah pada ikutan gabung. Dan sekarang kalau aku misalnya di rumah lagi pada menikmati yang namanya teh kumis kucing teman pro 2 untuk menghindari yang namanya peradangan, dan itu juga antiinflamasi dan juga merawat ginjal kita ya, tapi dengan yang istilahnya teh kayak gitu ya, dengan apa ya istilahnya, ukurannya itu, takarannya itu teman pro 2 ya, siang hari satu celup aja gitu teman pro 2. Dan teman-teman lainnya ini udah pada ngejawab teman pro 2 yang lagi pada fokus ke bahan-bahan alami. Selamat pagi buat The Naps, katanya dia lagi mengkonsumsi daun kelor, bunga rosella, sama pegagan. Pegagan kalau kemarin aku sempat juga yang namanya kapsul-kapsulan gitu ya. Biasa dijadikan teh. Request lagunya Cegil dari Nabila Takia. Thank you. Ditungguin lagunya. Next ada Aldi Hibrizi 07. Katanya gak pernah pakai itu aku. Mau request lagunya Nicky Baker yang Sumpah Mati gak? Thank you. Next lagi ada Febri. Katanya jamu kak. Kakak mau request lagunya Sumpah Mati. Selena Grace dong pagi ini. Thank you. Next lagi Shirley Grezia. Katanya gak ada. Wak wak wak wak. Gak ada tapi request. Lagu Sumpah Mati dari Nicky Baker ya kak. Thank you. Ada Itsurain. Terakhir aku minum jamu Simin, jamunya gak tahu apa namanya, bahan-bahannya di dalamnya apa ya. By the way, izin request Sumpah Mati dari Nicky Baker dong, makasih, thanks. Ada Bauput, katanya dia lagi mengkonsumsi yang namanya kunyit dan juga jahe. Wih keren, kalau kunyit itu bisa dibilang anti-inflamasi juga, kalau jahe itu anti apa nih, peradangan ya, sama asam lambung ya kalau gak salah ya teman-teman dua. Tapi jangan kebanyakan, ada takarannya juga, oke? Okay? Next lagi Fariza Naura 08, dia katanya temulawak, kalau cewek-cewek paling demen sama yang namanya temulawak ini. Punya juga kalau misalnya buat luluran katanya bisa bikin putih ya kalau nggak salah.
Ya udah dah teman berdua ya. Sudah aku bacain semuanya dari semua cerita yang ada. Satu hal yang jelas, kesehatan kita dan kesehatan hutan itu satu kesatuan, teman berdua. Kita gak bisa sehat kalau hutan sakit. Kita gak bisa hidup tanpa obat-obatan, dan obat-obatan itu berasal dari hutan ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan, yang pertama itu pilih produk yang punya sertifikasi berkelanjutan seperti FSC untuk kayu atau juga RSPO untuk minyak sawit. Cek kemasan sebelum membeli, kadang pilihan kecil bisa bikin perbedaan besar ya. Kurangi produk yang merusak hutan. Yang kedua, plastik berasal dari minyak bumi tapi dampaknya ke hutan, teman berdua. Jadi produksi plastik menyumbang emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim yang pada akhirnya merusak hutan hujan. Nah itu dia tadi, kurangi plastik sekali pakai ya. Jadi kan pernah ngerasain atau baru-baru ini ngerasain kan, yang namanya perang yang terjadi yang mengakibatkan harga minyak bumi melambung jauh, terbang tinggi. Jadi plastik juga ikut-ikutan naik harganya. Sedih. Terus yang kedua, yang ketiga, beli produk herbal, jamu, dan skincare lokal yang ramah lingkungan. Dengan begitu, kamu mendukung ekonomi lokal dan juga mengurangi jejak karbon dari produk impor ya. Jadi dukung produk lokal dan juga alaminya. Yang berikutnya adalah share konten edukatif tentang hutan hujan, teman berdua. Nih aku lagi pada ngelakuinnya dengan ngobrolin tentang topik ini. Posting fakta-fakta seru yang baru kamu tahu. Ajak teman-teman kamu untuk lebih peduli ya, teman berdua. Hutan hujan bukan sekedar rumah bagi orang hutan yang jauh di Kalimantan. Hutan hujan atau juga hutan lainnya adalah apotek raksasa, sumber skincare juga, teman berdua. Jadi ya bisa dibilang harus kita jaga ya. Dan penjaga keseimbangan iklim kayaknya, bukan kayaknya lagi, tapi memang setiap pohon yang hilang, kita kehilangan potensi obat untuk menyembuhkan penyakit di masa depan. Jadi mari jaga hutan, bukan hanya jaga alam, bukan hanya untuk alam, tapi untuk kesehatan kita sendiri. Jadi mulai hari ini, mulai dari hal kecil aja, cari tahu asal produk yang kamu pakai, kurangi penggunaan plastik, share informasi ke teman-teman kamu, karena menjaga hutan sama dengan menjaga hidup kamu sendiri. Salam dari aku dan selamat hari hutan hujan sedunia. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: awas, ada motor di depan. Awas, Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kamu dengerin lagunya V dengan di luar nalar teman Pro 2 pukul 9:13 waktu Indonesia Tengah. Masih terus barengan di sini, kita bakalan finish sampai nanti di jam 10 nanti. Untuk yang ngopi ngobrolin prioritas nasional kali ini, kita mau ngebahas tentang kita Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 di Gorontalo, teman terbaik kamu.

kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Elder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi, awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

Okay, teman Pro 2, kamu dengerin lagunya Marcel Sian dengan Kini. Sekarang udah pukul 9.22 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan kali ini aku punya kabar baik buat anak-anak SD di Desa Baina Barat, Sulawesi Tengah. Kabarnya nih, teman Pro 2, jembatan penyeberangan permanen itu akhirnya mulai dibangun. Dan ini berawal dari cerita perjuangan mereka yang kayaknya harus nyebrangin sungai demi bersekolah sampai viral gitu ya. Jadi guru Muhammad Najib bilang, alhamdulillah jembatan untuk siswa mereka itu udah dibangun. Dan sebelumnya, bayangin teman Pro 2, setiap hari mereka harus nempuh resiko besar, apalagi pas hujan deras ya. Takutnya air sungai mendadak meluap pas jam pulang. Ngeri juga sih sebenarnya teman Pro 2 pernah punya pengalaman seperti itu ya. Sepersekian detik, yang namanya sungai air jernih berubah menjadi air kolam susu gitu teman Pro 2. Tapi sekarang jembatan baru yang berjarak 200 meter dari sekolah ini itu udah dikerjakan bersama-sama warga dan juga TNI. Bahkan Babinsa juga sampai turun tangan, turun langsung bantu gali lubang pondasinya. Nah, pihak sekolah juga ngucapin terima kasih buat pemerintah pusat sampai daerah. Terima kasih yang besar yang udah perhatian sama infrastruktur di daerah pelosok. Dan ini bukti nyata bahwa kelayakan fasilitas umum juga diurusin. Alhamdulillah ya, anak-anak sekolah udah gak perlu lagi berenang lagi sebelum belajar. Semoga pembangunan ini cepat rampung dan daerah-daerah lainnya juga bisa kena hal yang sama.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nafsu makan. Kita Indonesia.
1: Berbagi sama teman itu bentuk sayang paling low budget tapi paling berkesan. Mulai dari minjemin charger yang udah rusak tapi masih bisa nyetrum dikit, sampai ngajak makan padahal tahu sama-sama dompet lagi diet. Kadang cuma berbagi gorengan satu biji aja bisa bikin obrolan panjang kayak episode sinetron yang gak kelar-kelar. Soalnya persahabatan itu kayak mie instan 2 bungkus buat bertiga. Gak cukup sebenarnya, tapi tetap dimakan bareng sambil ketawa. Karena diantara semua drama hidup, punya teman yang mau berbagi walau lagi bokeh itu udah lebih langka dari kuota unlimited yang beneran unlimited.

Oke, nomor 2, hasil kurang memuaskan buat timnas voli putra Indonesia di AFC Cup 2026. Mereka kayaknya harus tumbang 0-3 dari Korea Selatan di Virsa Farka Sports Complex Naranpura di hari Minggu 21 Juni kemarin. Itu manajer tim laundry Mas Paitela itu bilang tim Indonesia ini kayaknya masih belum solid nih, soalnya pelatih baru Reidel Toiran itu juga baru satu pekan latihan kan, jadi belum beneran paham komposisi pemain. Ada juga beberapa pemain yang staminanya masih kurang mendukung, dan meskipun kalah, Indonesia sempat kasih perlawanan sengit di set pertama dan juga ketiga. Berapa kali mereka sempat unggul, tapi Korea Selatan lebih tenang dan juga bisa membalikkan keadaan di momen-momen krusial. Pelatih Toiran juga menurunkan pemain andalan kayak Endra Kurniawan, Farah Nalim, dan juga Jason Kilanta. Dan Indonesia masih punya 3 laga lagi di grup B bersama Qatar, Thailand, dan juga Oman. Peluang lolos ke semifinal masih terbuka lebar, dan asalkan mereka bisa cepat beradaptasi dan juga perbaiki kualitas permainan. Semoga tim voli Indonesia cepat bangkit dan bisa tunjukin performa terbaiknya di laga-laga berikutnya.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

Morning Radio punya Aulia Rahman berkali-kali bahwa kita akan pukul 9:53 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Time is up untuk persembahan kita di pagi hari ini, nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya. Dan pamit, see you next time, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sih. Mendingan gak usah deh.
2: Ini kayaknya enak deh, El.
3: Jangan, Diza. Banyak micinnya itu.
2: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
3: Kadaluarsa? Maksudnya kadaluarsa?
2: Iya. Emang apa bedanya?
3: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
2: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang.

selamat siang. Tomorrow 2, jumpa kembali di awal pekan. Pekan ketiga ya di bulan Juni ini. Gimana kabarnya Tomorrow 2? So far so good ya. Semoga all good semuanya Tomorrow 2. Ibrahim Irian hadir lagi siang kali ini. Akan menemani kamu di cuaca yang lagi panas-panasnya. Terpantau dari studio Pro 2 FM Gorontalo. Yuk kita ademkan dengan lagu-lagu enak hanya di Pro 2 FM dan juga di Pro 2 for release khususnya, karena kita menghadirkan lagu-lagu terbaru yang tepatnya dirilis 2026. Ada 4 lagu ya. Dan lagunya rata-rata semua lagu baru semua itu Pro 2 ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung tentukan pilihan kamu setelah mendengarkan highlight dari keempat lagu tersebut. Kita mulai dari lagu yang pertama dari Top 40 featuring Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu.

informasi pertama datang dari Olivia Rodrigo with The Cure. Sudah lengkap ya, 4 lagu. Kita highlight sama-sama. Nah, satu di antara keempat lagu ini bisa kamu pilih sekarang juga. Yuk, ayo dipilih, yuk dipilih. Apakah kamu tertarik dengan lagunya 440 featuring Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu? Atau lagunya Tayang, Live Fast Die Slow? Atau justru Adrian Halif, Piano 1001 kali kita berseman. Apa sih? Oke, itulah Adrian Halif ya guys ya. Dan yang terakhir Olivia Rodrigo with The Cure, yang baru saja kita highlight tadi barusan. Nah, jadi kira-kira dari 4 lagu tadi kamu pilih yang mana, satu di antaranya nomor 2. WhatsApp aja langsung di 0811430022 atau juga bisa lewat Instagram kita @pro2_gorontalo. Kita tunggu votingan kamu sekarang juga.

0: bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

Heyo untuk Rodua, selamat siang ya. Masih ada Ibrahim Rian di sini sampai nanti jam 3 sore kita akan seru-seruan, dan untuk sesi yang pertama ini kita seru-seruannya di vote hit list. Jadi kamu bisa vote satu di antara keempat lagu yang sudah kita gelontorin tadi ya. Ada 440 featuring Mona Pascal, Kau Yang Kutunggu, Tayang Live, Live Fast Die Slow. Kemudian ada Adrian Halif 2001 kali, dan yang terakhir Olivia Rodrigo with The Cure. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja di vote lagunya Tung Rodua. Dan sebelumnya juga kita mau greetings buat kontingen-kontingen dari PNS yang mungkin dari beberapa hari lalu sudah di Gorontalo dan sudah memadati lokasi PNS tersebut ya. Jadi selamat siang, semoga betah di Gorontalo, dan ya acaranya bisa bermanfaat buat semua yang sudah hadir, bahkan bagi warga-warga lokal juga, karena ini kan menyangkut dengan ketahanan pangan ya cuy ya. Jadi semoga dengan kegiatan PNS ini bisa bermanfaat setidaknya buat para petani, nelayan, dan juga masyarakat luas. Kita masih tunggu buat kamu yang mau ikutan di voting list. Sekali lagi 4 lagu tadi, bisa dipilih satu di antaranya. Dan WhatsApp aja langsung di 0811 43 0022. Atau bisa juga lewat Instagram @produa_gorontalo.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan yang mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan, tak 2 juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Alah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kau pinjam dengan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Yo, 51 menit dari jam 10 siang ini. Dan kita masih di vote hit list. Masih menantikan nomor 2 yang mau ikutan vote lagu-lagunya. Ada 4 lagu. Di antaranya ada 440 featuring Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu, Tayang, Live Fast, Die Slow. Ada Adrian Khalif, 2001 kali. Dan yang terakhir Olivia Rodrigo with The Cure, nomor 2. Sudah gak bisa lama-lama lagi nih kita ya di sesi pertama, karena segera kita bacakan hasil votingannya. Kira-kira kalau tebakanmu siapa nih yang paling banyak di vote nomor 2? Tayang kah? Adrian Khalif kah? Atau Olivia Rodrigo? Langsung aja kalau begitu kita cari tahu nomor 2 ya. Kita buka Instagram sekarang. Kita bacain hasil votingan dari 440 featuring Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Itu sayang sekali tidak dapat votingan, alias 0. Tayang, Live Fast, Die Slow dapat satu votingan dari Ed Genedifta nomor 2. Terima kasih buat Genedifta. Adrian Khalif 2001 kali dapat satu votingan dari Sals.fm. Sementara Olivia Rodrigo with The Cure dapat 3 votingan dari Bex FM, Farisa underscore Naura 08, dan juga The Nubs Road Radio. Terima kasih ya buat Bex, Farisa, dan juga The Nubs. Dan untuk Sals dan juga Gada Difta, aduh sayang banget ya, lagunya belum bisa kita puterin karena gagal mendapatkan votingan terbanyak. Tapi tenang aja, di sini masih akan ada sesi kedua untuk vote hit list. Jadi kamu jangan mana-mana, pastikan tetap mendengarkan Pro 2 FM. Dan pastikan juga untuk ikutan vote lagu, baik di WhatsApp maupun Instagram. Dan ini dia lagu yang mendapatkan votingan terbanyak di sesi yang pertama. This is Olivia Rodrigo with The

9.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Sudah jam 11 siang lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ada Ibrahim Rian di siang hari ini, tomorrow 2 ya. Sekali lagi selamat siang buat semuanya yang lagi beraktivitas di hari Senin ini, yang biasanya kata orang hari yang sibuk ya. Jadi jangan lupa disempatkan buat makan siang. Nah, di sela-sela makan siangnya kamu juga bisa milih lagu di Pro 2 for Release. Sekarang kita masih ada sesi kedua atau sesi yang terakhir yang bisa kamu pilih lagu di antara keempat lagu yang ada di for Release sesi yang kedua. Dan langsung aja ini satu di antaranya, dari yang pertama ada Christo Edgar, Tanpa Dirimu.

Berikutnya nomor 2. Satu soundtrack FIFA World Cup, Lisa with Gold. Hari ini masih nampak muda namun. Dalam berikut dari Memandry.

Alright, itu dia tadi 4 lagu. Masing-masing lagunya dirilis tahun 2026 alias lagu baru Tomorrow 2 ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kasih tahu votingan kamu yang mana. Apakah Christo Edgar Tanpa Dirimu atau soundtrack FIFA World Cup yang dinyanyikan sama Lisa, Anita, Rema dan juga FIFA Sound dengan Goals, atau yang Andrei, Meja Dekat Jendela, dan yang terakhir Niall Horan, End of an Era. Kasih tau aja langsung di WhatsApp kita 0811 43 000 000, juga bisa lewat Instagram @pro2_Gorontalo.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Yes, yes, yes. Nomor 2 biar makin waras. Jangan lupa makan siang ya guys ya. Makan siang kali ini apa sobat? Kalau aku sih requestnya nasi sama telur dadar aja. Wah, sederhana tapi bikin mood berasa balik lagi. Bacanya tanggal tua. Gak. Ya, telur dadar tuh merupakan wah makanan yang menurut aku istimewa banget lah nomor 2. Dia menemani di mana saja, kapan saja. Mau itu ada duit, enggak ada duit, semua telur dadar. Pokoknya telur dadar top marko top dah. Itu kalau pilihan makanan ya. Kalau pilihan lagu kira-kira apa ya nomor 2 di sesi terakhir ini? Karena kita masih punya Christo Edgar dengan Tanpa Dirimu, Lisa featuring Anita, Rema dengan lagunya Goals, Beman Ray, Meja Dekat Jendela.

Dan yang terakhir Nile Horan, End of an Era. Jadi tunggu apa lagi? Kita masih tunggu sampai nanti jam 12 kurang lah ya Tomorrow 2. Kita sekali lagi mau greetings juga nih buat Tomorrow 2 di siang yang panas ini. Ada yang mungkin lagi di lokasi Penas 2026. Selamat siang buat warga masyarakat dan juga seluruh kontingen Penas 2026 yang lagi beraktivitas siang hari ini. Sambil milih lagunya, yuk silakan disitu aja langsung di WhatsApp juga Instagram @pro2_gorontalo.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: WhatsApp lo. Oke, yeah, bisa, men. Kamu aja aku cerita. Kita guys, duduk cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

merasakannya, pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

0: sleep loh akunya.
1: Bisa jadi kamu terhipnotis.
0: Hah, hipnotis? Romi Rafael kali.
1: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis-salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus. Allah membukanya dengan solat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, adalah orang-orang yang khusyuk di dalam solat mereka. Mereka mengerjakan sholat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga sholat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu, jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan sholat dan Allah tutup dengan sholat. Allah buka dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafiz, orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa warisan dari Allah? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu mereka mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allahu akbar. Surga Firdaus, jemaah sekalian, adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang surga Firdaus, "Idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus." Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. "Fa innaha wasatul jannah." Karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Sakfuhu arsyur rahman. Allahumma adkhilnal jannata. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah." Ya Allah, kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan, "Sakfuha arsyur rahman." Atap dari surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu atap dari surga Firdaus, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tatafajjarul anhar, dari surga Firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus, jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, mereka menjaga salat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Maka apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

developing self-help approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngabarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur

dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal, bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almas Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: kurusan ya sekarang, diet.
1: Bukan cuman aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuman bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
0: Belanja apa aja sih emang?
1: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi 2 kali sehari itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
0: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
1: Berat ya sih hidup ini, gak beli kopi di luar juga berat.
0: Berat, tapi masuk akal kan?

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong. Tolong."

0: Sin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya nih. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi gak fokus. Bisa-bisa nyerempet kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya kita harus lebih peduli, jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.
0: Bener banget. Gimana kalau kita bikin aturan baru? Kalau lihat orang buang sampah sembarangan, kita kasih

0: dan juga jangan menjadi gosip.
1: Yuk mulai sekarang jangan jadi bagian dari masalah di jalan ya. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan jangan lupa bawa tas sampah sendiri.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: In this economy, kita harusnya menormalisasi, meramaikan dagangan kaki lima yang harganya masuk akal dan rasanya juga enak gitu. Di tengah banyaknya dagangan seleb dan juga tiktokers yang harganya gak masuk akal, harusnya kita menjadi orang-orang yang meramaikan dagangan-dagangan para kaki lima gitu loh teman-teman. Mereka jualan itu bukan untuk kaya, tapi untuk bertahan hidup.

Bank Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman kedua, siapa yang bilang kalau kita tuh tiap hari kabarnya ada beritanya bad news terus? Aduh, siapa yang bilang bos, ini ada good news nomor dua. Jadi data dari Bank Indonesia per Mei 2026, transaksi kris lintas negara oleh turis asing di Indonesia itu mencapai 4,3 triliun. Ini jauh lebih gede dibanding transaksi WNI yang menggunakan kris. Gokil ya. Jadi 1,47 triliun pengguna terbanyak berasal dari Malaysia, Cina, dan juga Singapura. Bank Indonesia juga mencatat adopsi kris itu terus meningkat, terutama di sektor transportasi dengan tingkat penggunaan sekitar 95%. Beuh, banyaklah kris. Ya, yang baik kita bilang baik lah. Iya gak sih, harus fair ya kan. Jadi ide dan karya anak bangsa, bismillah, bisa mendunia.

0: tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary 0 atau 1. Nah, dari kode binary inilah yang akan dibaca oleh komputer dan ditampilkan dalam bentuk informasi nama dan harga dari produk tersebut. Masing-masing dari rangkaian pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Taramati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tomat Pro 2, semoga semangat kamu sepanas seterik matahari di luar sana ya. Tetap semangat buat semuanya Tomat Pro 2. Ya apalagi yang mungkin merasa wah kayaknya aku gak bisa gitu mencapainya Tomat Pro 2 ya. Karena mungkin kamu merasa ah kurang realistis bagi saya Tomat Pro 2. Kayak misal oh kamu bisa tuh dapetin apa yang kamu inginkan. Aduh susah lagi. Mana dianya juga apa namanya sukanya sama yang ya yang lebih mapan gitu misalnya ya kan. Atau ah orang tuanya rada-rada insecure kalau ketemu aku karena mungkin aku anak-anak yang biasa aja gitu Tomat Pro 2 ya. Aduh. Kamu harus mencontoh orang yang punya energi yang menormalisasi mimpi besar. Selalu bilang gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang gak mungkin tuh bukan hanya sekadar celetukan atau omongan biasa Tomat Pro 2. Itu sebuah manifesting biar kita tuh gak biarin insecure, ketakutan menguasain hidup kita. Dan tanpa sadar, bikin kita lebih yakin sama langkah kita sendiri. Nah, biar makin semangat juga nih, Tomat Pro 2 ya. Jadi semangat-semangat buat kamu semuanya buat mengejar mimpi-mimpi besar itu. Mimpi yang kata orang sih gak mungkin, tapi siapa sih yang bilang gak mungkin? Harus pede guys, pokoknya yakin terus ya sama ketetapan ini atas. Amin.

0: Rita di rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik, ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jawaban.

Jam 1 siang lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah, masih ditemani sama Ibrahim Rian, dan saatnya kita sudah di Pesta Bola Piala Dunia 2026, yang mana kita akan menghadirkan hasil-hasil pertandingan dari laga malam hingga pagi tadi, Tomorrow 2. Kemudian juga akan ada kabar dari Lionel Messi yang baru saja diabadikan patungnya di Cutralco Neuquén Argentina Tomorrow 2. Dan masih akan ada berita lainnya mengenai Piala Dunia 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dan.
1: Oh iya, hati-hati di jalan ya. Salam buat Jody.
0: Iya ma, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ayo buruan.
0: Entar dulu, 5S dulu dong sayang.
3: 5S? Apaan sih?
0: Yang pertama, siap diri. Pastikan sebelum berkendara dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Kalau kamu ngantuk, istirahat dulu. Dilarang mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk, baik karena miras atau narkoba. Yang kedua, siap kendaraan. Pastikan sebelum perjalanan, cek kembali kondisi kendaraan, baik itu rem, ban, dan juga mesin. Yang ketiga, siap surat-surat. Pastikan kembali surat-surat kendaraan, baik itu SIM maupun STNK. Yang keempat, siap di jalan. Patuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku, laju kendaraan yang wajar, dan juga selalu konsentrasi. Dan...
3: aduh, buruan. Telat nih.
0: Entar dulu, 5S yang terakhir, senantiasa berdoa baik sebelum berangkat maupun sesudah di tempat tujuan.
3: Nanti aja deh.
0: Eits, berdoa dulu yuk. Kamu yang pimpin ya, kan calon imam aku.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: All right, let's go.

Kita rangkum dari rri.co.id. Hasil-hasil pertandingan dari malam hingga pagi tadi, di mana Spanyol atau La Furia Roja pesta gol. Di grup H, nomor 2 menang 4-0 atas Arab Saudi. Gol dicetak sama Lamine Yamal. Terus Michael Oyarzabal di gol kedua. Dan kemudian Hasan Al-Tombakti itu own goal atau gol bunuh diri itu nomor 2 ya. Dan finally Lamine Yamal mencetak gol pertamanya di Piala Dunia tahun ini. Dan langsung sujud syukur Lamine Yamal ya. Gokil. Laga berikutnya antara Belgia melawan Iran itu harus berakhir tanpa gol pemirsa. Meskipun seri tapi seru, gak ngebosanin nomor 2. Kiper Iran juga benar-benar GG. Peluang yang harusnya 99% gol itu masih bisa ditepis. Waduh, refleksnya keren juga sih. Kemudian ada laga antara Uruguay melawan Tanjung Verde yang berakhir imbang 2-2 nomor 2. Gol dicetak sama Maxi Araujo di menit ke-44 untuk Uruguay, dan juga Canabio, gol keduanya Uruguay. Sementara Tanjung Verde, gol dicetak sama Capina di menit ke-21 dan Varela menyamakan kedudukan di menit 61. Dan hasil ini juga membawa Tanjung Verde belum terkalahkan sejauh ini nomor 2. Gokil ya. Dan pertandingan terakhir yang berlangsung siang tadi, Ahisalah CS meraih kemenangan nomor 2. Ini kemenangan perdana dari Mesir dengan skor 1-3 atas Selandia Baru.

Sementara update klasmen dari grup G dan H yang juga pagi tadi bermain nomor 2, itu di grup G Mesir di peringkat pertama, sementara Iran menyusul di peringkat 2, Belgia di peringkat ketiga nomor 2, dan yang paling banter itu New Zealand ya. Sementara grup H dipimpin sama Spanyol dengan poin 4, sementara Uruguay di peringkat kedua mengemas 2 poin. Sama poinnya dengan Cape Verde 2 poin, sementara Saudi Arabia di posisi terakhir dengan 1 poin. Yang jelas ini masih akan ada kemungkinan untuk berubah dan makin seru nih untuk kejar-mengejar poin di grup G dan H. Kita tunggu nanti nomor 2 ya. Alright, jangan mana-mana karena abis ini masih akan ada informasi mengenai Pesta Bola Piala Dunia 2026 dari rri.co.id.

0: diskon 50%. Wah, kapan lagi?
1: Klik tambah keranjang ah.
0: Ada pesan lagi. Tambah
2: Kira, kamu yakin butuh itu semua?
1: Minggu lalu
2: kan baru beli tas, 3 malah.
0: Tapi ini beda, ada motif bunga-bunganya.
2: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik?

0: Iya tuh dompetmu, dia udah pingsan.
1: Aduh, iya juga ya. Tapi diskonnya bikin gemes tahu.
0: Diskon itu trik, Vira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Vira, tapi juga saldo rekening.
1: Oke deh, aku harus lebih bijak.
0: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir dulu.

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Iya. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata di Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Iya, yeah, iya. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang tahu ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Tidak sesuai. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tanpa transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya, betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau, Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita udah so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto ih gagal sekali, perasaan kemarin datang kemarin enggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka enggak aktual aja, terus habis itu enggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya enggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju.

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

Bagi pendukungnya Belgia mungkin sudah dengar gitu berita yang satu ini ya. Di mana Jeremy Doku itu baru saja dikritik sama jurnalis El Equipe namanya Frans Pierron. Setelah dia bilang niatnya buat meninggalkan skuad Belgia di Piala Dunia untuk menghadiri kelahiran anak pertamanya Toro 2. Nah, jadi istri Doku, Siren, itu diperkirakan melahirkan pada minggu kedua bulan Juli bertepatan dengan fase perempat final. Nah, si Doku ini juga sudah menerangkan bahwa dia akan menghadiri kelahiran anak pertamanya karena dia menyadari bahwa dia tidak ingin melewatkan gitulah momen kelahiran anak pertama. Nah, dikritik tuh sama Pierron nomor 2. Jadi si Pierron bilang ada ratusan sepak bola yang rela ngelakuin apa saja buat berada di posisinya. Jadi kesempatan itu gak mungkin datang kedua kali dalam seumur hidup. Itu yang dikatakan sama Pierron nomor 2. Nah, ternyata usut punya usut. Kabar terbaru nih nomor 2, Pierron dijatuhi skor sama El Equipe. Jadi si Pierron ini diskors untuk sementara tidak berada dalam siaran atau tidak memandu acara El Equipe The Cook untuk sementara waktu, sementara setelah mengkritik keputusan Jeremy Doku yang ingin meninggalkan camp timnas Belgia di Piala Dunia 2026 buat menghadiri kelahiran anak pertamanya. El Equipe juga sudah menyampaikan permintaan maaf kepada Jeremy Doku. Jadi gitulah ya, cuma nomor 2 akhirnya si Pierron ini harus diskors. Makanya jadi pelajaran bagi kita semua bahwa mulutmu harimau.

Pro 2 FM, Gorontalo, teman terbaik kamu. Terima kasih yang masih terus setia mendengarkan Pro 2 FM di siang hari ini. Siang yang terik di luar sana, tapi Pro 2 tetap semangat buat mendengarkan. Terima kasih banyak ya. Di jam 2 siang ini kita akan ada kabar dari House of the Dragon yang kembali dengan season terbarunya. Kemudian juga nomor 2 ada kabar dari DPR yang menyetujui rencana motor listrik yang sebelumnya sebagai pengadaan MBG atau Badan Gizi Nasional BGN nomor 2 maksud kami ya. Nah itu akan dialihfungsikan buat apa sih? Nanti habis ini ya. Jadi kedua informasi tersebut akan kita hadirkan sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: siapa?
1: Livi kakak.
0: Oh iya, kakak tadi ketemu mamanya sebelah sana tuh. Katanya, Livi ikut kakak aja.
1: Nama mama Livi siapa, ayo?
0: Romaina kan?
1: Itu bukan mama Livi.
0: Ayo, nanti kakak kasih permen loh. Oh enggak?
1: Gak mau.
0: Enggak bisa kayak gitu. Harus patuh sama yang lebih tua loh, dek.
1: Livi patuh, tapi tidak dengan orang yang Livi tidak kenal.
0: Melawan ya? Ayo ikut.
1: Gak mau.
2: Nah, cara mencegah penculikan anak yang lagi marak adalah ajari anak, adik untuk mengerti dan paham untuk tidak sembarangan berbicara, tidak mudah percaya, tidak mudah terbujuk dengan iming-iming pemberian orang lain, serta bisa menolak ajakan orang yang tidak dikenal. Ajari bela diri dan mengetahui identitas diri seperti namanya, orang tua, serta alamat tinggalnya.
1: Gitu kan, Papa? Teriaknya.
0: Pintar anak Papa.

Ada kabar buat kamu para pecinta GOT Universe. Nah ini dari prequelnya ya, House of the Dragon, yang season ketiganya episode 1 dibuka dengan Battle of the Gullet, pertempuran laut paling berdarah di sejarah Westeros nomor 2. Jadi di season 3, definisi war is coming nomor 2. And it's not wasting any time. House of the Dragon bakal langsung buka season 3 dengan satu pertempuran terbesar di semesta Westeros. Premiere episodenya disebut akan berproses sekitar 72 menit dan nampilin Battle of Gullet. Ini salah satu konflik laut paling berdarah dan paling menghancurkan dalam sejarah Westeros nomor 2. Battle of the Gullet sendiri itu merupakan

konsisten selama berbulan-bulan. Ditulis oleh Ryan Condal dan disutradarai sama Lonnie Peristere, episode perdana season 3 disebut akan langsung lanjutin konflik yang menggantung di akhir musim sebelumnya. The countdown is over, let the dragons decide the rest.

0: Mau bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Oh, malah ini tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri. Kalau sudah di banjir begini, nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat-zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: WhatsApp lo. Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo kapan? Sebenarnya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip hop, kenali nih, ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman-teman dua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman-teman dua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing pro 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

kedua terakhir sebelum kita berpisah teman kedua ya. But anyway, terima kasih banyak buat kamu yang sudah ikutin siaran aku hari ini dari jam 10 tadi sampai dengan saat ini. Sekali lagi selamat beraktivitas dan tetap semangat buat kamu semuanya ya. Ya mau ke PNAS, nanti hati-hati aja di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan tidak lupa kita juga mau greetings buat kontingen-kontingen atau peserta PNAS 2026 yang sekarang lagi berada di Gorontalo. Enjoy your visit Gorontalo tomorrow 2 ya. Sambil dengerin Pro 2 FM pastinya. Karena kita masih banyak punya banyak keseruan lainnya. Ibrahim Rian pamit dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Last for the last. Terima kasih banyak Pro 2 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gorontalo, teman terbaik kamu, teman baik dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore. Sini ada aku hadir nemenin kamu untuk edisi Senin 22 Juni 2026. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Taramati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadzarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Minggu malamnya kemana nih teman berdua? Masih pacaran kah? Anyway, biasanya kan orang pacaran tuh biar ada teman hidup, teman cerita, teman makan. Tapi tiap makan malah debat dulu sejam. Saya tuh biasanya kalau ditanyain makan di mana, jawabannya tuh pasti terserah. Giliran dikasih pilihan pada enggak mau. Cowok-cowok pasti kesel tuh kalau udah ketemu yang kayak gitu ya kan. Perkara nyari tempat makan aja tuh udah kayak debat kandidat presiden. Tapi kalian tahu enggak kenapa setiap kali ditanya mau makan apa, perempuan tuh selalu jawabnya terserah? Karena terakhir kali perempuan yang memutuskan mau makan apa, umat manusia diusir dari surga.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

92,2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Ada kabar yang lagi ramai diperbincangkan sampai sekarang masih ramai sih ya. Masih berkoar-koar juga di sosial media, teman berdua. Ya, entahlah. Tapi ini teman berdua yang sering lewat ya kontennya di Instagram kamu atau di media sosial manapun. Ini soal Sarwenda. Jadi belakangan muncul kabar yang menyebut Sarwenda ini mengalami kerugian sampai 20 miliar rupiah karena nggak melakukan siaran langsung atau live jualan di media sosial. Tapi melalui kuasa hukumnya kabar ini tuh dibantah dan ya disebut nggak sesuai fakta. Nah, pihak pengacara menegaskan kalau angka yang beredar itu hanyalah rumor yang berkembang di media sosial. Tapi meski diakui ada dampak tertentu sih akibat berbagai polemik yang lagi terjadi, dan pihak Sarwenda juga menyebut angka kerugian fantastis ini nggak benar. Fokus utama Sarwenda saat ini disebut lebih ke keluarga dan juga anak-anaknya, teman berdua. So, dari kabar ini kita bisa belajar kalau lebih bijak lah ya dalam menerima informasi di media sosial. Dan ingat kalau ada kabar heboh di internet atau di media sosial pun, jangan langsung percaya 100%. Kadang yang paling cepat viral itu bukan fakta, tapi asumsi.

kamu asal muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada laboratorium fisika partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ed Sheeran dengan Azizam tahun kedua single 2025 nemenin kamu di 4 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tahun kedua kontingen Jambi tampil gemilang nih di kejuaraan nasional Rotaries ICF 2026 yang berlangsung di Pangandaran, Jawa Barat. Dan mereka itu berhasil membawa pulang 2 medali emas dan 3 medali perunggu yang menunjukkan kalau atlet-atlet Jambi itu makin diperhitungkan di level nasional. Bintang utamanya adalah Nabila Zahra Aprilia yang sukses menjabat 2 medali emas di nomor individual time trial dan individual road race woman youth, sementara 3 medali perunggu diraih oleh atlet-atlet Jambi dari berbagai kategori balap sepeda. Prestasi ini menjadi bukti kalau pembinaan atlet di Jambi terus berkembang dan menghasilkan talenta-talenta muda yang siap bersaing di tingkat nasional bahkan di tingkat internasional tahun kedua. Well, tahun kedua hasil besar biasanya dimulai dari latihan kecil yang dilakukan setiap hari. Dan kalau atlet Jambi bisa mengayuh sepeda puluhan kilometer demi medali, ya minimal kita juga bisa mengayuh semangat buat menyelesaikan pekerjaan kita di hari ini. Karena ya maybe kamu teman berdua udah mulai mau pulang tapi pekerjaan belum selesai, ya udah semangat yo, bisa diselesaikan hari ini teman berdua. Emang sih Senin itu padat ya, tapi enggak apa-apa. Kalau dinikmati dan dijalani dengan happy, insyaallah bakal selesai kok tugas kamu atau pekerjaan kamu.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik KW teman Pro 2 dan seorang mahasiswa program studi perbankan syariah UIN Seizu Purwokerto yang berhasil meraih prestasi sebagai duta Peka Kris wakil 2 teman Pro 2. Prestasi ini tuh menunjukkan kalau generasi muda enggak hanya jago di ruang kelas tapi juga semakin aktif ya. Mengedukasi masyarakat soal penggunaan transaksi digital yang aman, praktis, dan juga kekinian. Ajang Duta Peka Kris sendiri itu jadi wadah bagi anak muda untuk meningkatkan literasi keuangan digital sekaligus mengajak

Minimal kita juga harus peka sama satu hal, ya, setahun per dua. Peka dengan peringatan darurat, kayak baterai 5%, ya udah di charge setahun per dua itu tandanya kamu disuruh istirahat dulu, bukan di charge, dilanjutin lagi setahun per dua sambil main handphone, ini di charge, bahaya.

0: berapa, cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Nyepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.

0: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya, iya,
2: iya.
1: Juga
2: kita kan masih muda.
1: Maaf ya Caca,
2: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget kakak kamu
3: mah. Boleh.
2: Oke, jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali.
2: Oh,
1: tapi itu udah buruk, itu udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh gitu. Oke lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu,
2: kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu, kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa bosi? Yep.
1: Atau
2: terlalu apa dianya? Terlalu bosi atau terlalu gimana?
1: Atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan.
3: Anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana. Tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus, aduh pagi-pagi tuh diajak bagi-bah. Mohon masih pagi.
2: Nggak, at least itu jadi memori kamu. Dan jadi pelajaran juga kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya jadi owner itu pamaran.
2: Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
3: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu, Produenza.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

Pyramid Ring tahun 2002, Post Malone featuring Blake Shelton single 2024, dan tahun 2002 udah di jam 4 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang tahun 2002 ada kabar yang membanggakan juga dari dunia olahraga Bangka Belitung. Jadi Kabupaten Bangka ini berhasil menunjukkan performa keren di kejuaraan provinsi panahan Bangka Belitung 2026. Dengan mengoleksi total 17 medali, prestasi ini juga menjadi bukti kalau para atlet panahan daerah itu terus berkembang dan bisa bersaing di level provinsi. Raihan medali ini tentu nggak datang ya begitu aja. Di balik setiap anak panah yang tepat sasaran, ada latihan rutin, fokus, kerja keras yang luar biasa juga dari para atlet maupun pelatih. Kejuaraan kayak gini tuh juga jadi ajang penting buat mengukur kemampuan atlet sekaligus mempersiapkan mereka tuh menuju kompetisi yang lebih tinggi, teman P2. Well, pemain hebat bisa mengenai sasaran dari jarak puluhan meter. Sementara aku naruh kunci 5 menit yang lalu aja kita lupa kita taruh di mana. Enggak hanya kunci, barang-barang lainnya juga, teman P2, handphone, kacamata atau barang yang baru kita pegang, ya kita lupa kita taruh di mana, teman P2. Dan teman P2, kalau kita pengen mencapai target, jangan cuma melihat hasil akhirnya aja, tapi juga harus siap menjalani proses latihan yang panjang. Kalau atlet panahan punya target berupa papan sasaran, kita juga harus punya target dalam hidup, teman P2. Ya, bedanya target mereka tuh ditembak dengan anak panah. Nah, kalau target kita dikejar dengan semangat dan kerja keras.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2. Hai, masih barengan Cindy dan kali ini di jam 5 sore di Trending Topic Pro 2. Dan untuk sore hari ini, teman terbaik 2, kita bakal bahas sesuatu yang sekarang tuh kayaknya udah jadi kayak hidup ya, teman terbaik 2. Tempat yang viral. Seriusnya teman terbaik 2, sekarang tuh bukan cuman artis yang bisa viral. Warung soto, jembatan kecil, sampai dengan tangga kosan estetik juga bisa viral tahun kedua atau bisa masuk FYP ya. Nah dulu orang bilang jangan gampang percaya rumor, sekarang jangan percaya tempat makan sebelum lihat 3 video TikTok plus 1 review Google Maps-nya. Dan lucunya tahun kedua pas dengar ada kata viral atau dengar yang lagi viral tahun kedua, otak kita tuh langsung auto lapar, penasaran dan sedikit impulsif. Ya padahal belum tentu cocok, belum tentu murah, dan belum tentu dekat juga teman P2. Fenomena viral ini disebut social influence behavior, yang artinya kita didorong atau terdorong mencoba sesuatu karena banyak orang melakukan hal yang sama. Jadi bukan salah kamu kalau gampang penasaran, tapi penting juga buat tetap punya kontrol. Kadang yang bikin kita tertarik bukan makanannya, tapi captionnya teman P2, hidden game. Antriannya sampai ke dunia kedua, ya nggak mungkin dong. Dan kamu ya saking penasaran, ya udah auto cari dan karena penasaran, gas untuk ikut melihat tempat atau makanan yang lagi viral itu tahun kedua. Jadi tahun kedua untuk topik kita di sore hari ini, kalau ada tempat viral kayak wisata atau tempat makanan, kamu di tim yang mana tahun kedua? Kamu bakal gas langsung biar nggak ketinggalan atau nunggu sepi dulu biar nyaman dan estetik? Atau lihat review dulu baru mutusin mau pergi apa enggak. Santai aja dan kamu enggak ngikutin yang lagi viral teman kedua. Di question box bisa ikutan, pernah ke tempat viral wisata atau makan tapi hasilnya di luar ekspektasi kamu teman kedua? Coba sini cerita bareng aku ya. Di Instagramnya Pro2 @Pro2_Gorontalo.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

sahabat Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Chris Brown, Holy Blindfold, single 2025. Dan lagunya udah menghibur kamu di jam 17. Pukul 17 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2, kalau ngomongin tempat makan atau tempat wisata yang viral, aku lebih ke tempat wisata deh ya, ketimbang tempat apa ya, makan. Resikonya gede, Zai. Karena aku beberapa kali, mohon maaf nih ya, beberapa kali kayak gitu, teman berdua, zong. Jadi aku mencoba untuk mengurangi rasa penasaranku, teman berdua, sebelum temanku sendiri yang nge-review itu ke aku ya, yang nyeritain, teman berdua. Jadi aku agak-agak gimana percaya sama di sosial media, teman berdua, reviewnya ya, bukan apa, cuman kayak mungkin lidah kita beda kali ya, teman berdua. Nah, sekarang kita masuk di kategori yang paling berani, tim guys tanpa rem. Mereka ini kalau lihat kata viral langsung berubah jadi kurir toko oren ya, yang kebetulan lewat, teman berdua. Jadi kayak tempat ini viral banget, ya udah langsung OTW padahal belum mandi. Ya kadang mereka sampai lokasi pun ternyata parkirannya penuh karena kan viral ya, jadi banyak orang, teman berdua. Terus juga antriannya kayak konser dan mejanya juga kosong. Cuman di imajinasi kita aja yang pas nyampe kita bakal dapetin tempat kosong. Ya enggak dong, kan rame tuh, teman berdua, viral lagi. Jadi banyak banget orang-orang yang berdatangan. Tapi salutnya, tim ini tuh punya semangat explore yang tinggi. Ya sisi baiknya berani coba hal baru, support bisnis lokal, punya banyak pengalaman. Tapi sisi lain ya bisa boncos kalau enggak cek harga, teman berdua. Terus juga bisa capek karena antre panjang, bisa pulang cuma dapat foto doang juga, teman berdua. Ya kadang niat makan enak, yang kenyang malah nyamuk di tempat parkir.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya, itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita.

Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albiceleste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion

0: Bahkan Kita Indonesia.
1: Sama Pro 2, Super Team itu bukan siapa yang paling jago, tapi tentang siapa yang rela ngurangin ego. Bukan soal siapa yang paling tepat, tapi siapa yang tahan bareng-bareng sampai garis finish. Kadang kita tuh gak perlu atau gak butuh motivator, cukup satu teman yang bilang, tenang, aku bantuin kok. Nah, semua tiba-tiba jadi mungkin, teman Pro 2. Karena di dunia kerja bukan superhero yang menang, tapi super team yang saling backup.

0: Pusing deh aku, bentar lagi lebaran. Tapi harga bahan kue makin naik, sampai 8 ribu, bahkan 15 ribuan. Katanya sih karena inflasi.
1: Inflasi? Apaan tuh? Sejenis penyakit?
0: Bukan. Inflasi itu kayak harga-harga barang jadi naik semua.
1: Wah, kalau gitu gaji kita juga harusnya naik dong.
0: Gaji kita kayaknya nggak kenal inflasi deh. Makanya gitu-gitu aja.
1: Tapi lucu juga ya, dompet makin kurus, kitanya nggak kurus-kurus.
0: Santailah, inflasi biar negara yang ngatur. Kita cukup ngatur keuangan kita. Ngurangin jajan, banyakin nabung, dan kalau bisa cari penghasilan tambahan.
1: Berat ya solusinya. Gimana kalau kita pura-pura nggak ngerti inflasi? Terus kita nyobain tempat kopi baru tuh deket kosan.
0: Boleh, tapi kalau duit habis sebelum tanggal gajian kita pura-pura nggak kenal ya. Jangan

0: Ya, halo.
1: Dengan Bapak Husin.
0: Iya, benar. Ngapa?
1: Segera lunasi hutang Bapak.
0: Hutang yang dipinjol kemarin itu ya?
1: Jangan pura-pura lupa atau tanggung akibatnya.
0: Nah, akibatnya apa, Pak? Ma.
2: Oi.
0: Husin mau pamit, Ma.
2: Mau kemana, Nak?
0: Mau pergi, Ma. Mau ikut Squid Game.
2: Apalah itu Squid Game, Nak?
0: Itu loh, Ma. Game yang dapat duit itu.
2: Waduh.
0: Husin punya utang, Ma. Dipinjol.
2: Ma, apa sih? Kenapa sih kamu ngutang dipinjol?
0: Oi, Ma. Santai, Ma.
2: Ya, habis kamu tuh punya utang. Sekecil-kecil udah ngutang. Kesel, Maknya.
0: Ya, gimana, Ma? Perlu, Ma.
3: Pinjaman online ilegal dengan iming-iming proses cepat dan mudah memang menggiurkan masyarakat yang membutuhkan. Agar kita tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal, yuk kita kenali modus-modusnya. Modus penawaran melalui SMS atau WhatsApp. Penawaran yang ditawarkan adalah dapat mengajukan pinjaman tanpa persyaratan apapun. Pelaku pinjaman online ilegal akan langsung mentransfer uang ke rekening korban. Padahal korban tidak pernah meminjam dana atau pinjol ilegal yang mentransfer. OJK menjelaskan, niat dibalik tindakan itu adalah agar pinjol dapat meneror korban serta menagih denda jika telah melebihi tempo. Dan selanjutnya, modus mereplikasi nama yang mirip dengan fintech lending legal. Pinjaman online ilegal akan mengiklankan produknya menggunakan nama yang berbeda spasi, satu huruf, huruf besar atau kecil seperti fintech legal untuk mengelabui korban. Bahkan banyak modus pinjol ilegal yang menggunakan logo OJK dalam iklannya. Waspadalah terhadap pinjaman online ilegal dan selalu gunakan fintech leading yang sudah berizin dari OJK.
2: Emang kamu punya utang berapa, Sen?
0: Kemarin Husin pinjam duit 200 ribu, Mak.
2: Oh, 200 ribu? Ya kalau gitu kenapa kamu gak pinjam sama emak aja, Sen? Kenapa harus kepinjol? Anak ini.
4: Kamu lagi dengar. Gorong-gorong.

ada di jam 5:48 menit, Dokter Desya Tengah. Aku mau ngingetin ke kamu untuk azan maghrib di hari ini, tahun 2022 itu akan dikumandangkan di jam 5:58 menit, Dokter Desya Tengah. Sekali lagi, untuk azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17:58 menit, Dokter Desya Tengah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: til qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Qalbu, inspirasi dan nasihat Qalbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan la yuhafidhu ala salati dhuha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah SWT, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah SWT, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah SWT. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah SWT. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan sholat duha adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga sholat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin. Orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma dua rakaat setiap hari saja, dua rakaat, tidak usah empat. Kalau kesulitan empat, sholat duha itu tidak ada batasnya. Mau dua, mau empat, mau enam, mau delapan, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, dua rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita. Seandainya dua rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholati duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahia sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kita di tim yang nunggu sepi dulu, berarti kamu tuh orang yang bukan takut viral. Kamu cuma anti keramaian level pasar malam jam gajian aja, teman Pro 2. Ya mereka kalau lihat tempat viralnya, kita tuh tunggu fase kehidupan berikutnya dulu ya. Yang kayak nantilah kalau udah pada sunyi baru kita datang. Kita di tim itu juga, teman Pro 2. Ya biar gak rame banget teman Pro 2. Biasanya sih kita tuh nunggu hype turun, terus juga influencer pada pindah lokasi, maybe ke tempat yang lain yang viral lagi, dan kursi udah gak rebutan lagi teman Pro 2. Ini strategi yang cukup sehat, lebih hemat energi, terus juga lebih nyaman menikmati tempatnya. Bisa explore lebih tenang, dan tapi sih kadang menu itu udah berubah ya. Size-nya udah gak sama lagi, sama viral momennya udah lewat. Ya kayak datang ke konser, tapi lagunya udah selesai dari 3 bulan lalu, 2022. Sama kan ya?

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya?
1: Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
0: Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: RRI mempersembahkan Pita Indonesia.
1: Teruntuk sahabat sejatiku, terima kasih untuk selalu ada, meski sesama kita tuh sering banget disibukkan dalam kehidupan dewasa ini. Ingat banget di masa-masa duit kamu tuh pernah ku pinjam, barang-barang berharga ku pernah kau gunakan, aku tuh pernah ditraktir makan saat kamu gajian, dan kamu pernah ku tolong saat tidak ada satupun yang hadir membantu. Ada di masa-masa kita tuh gak ngobrol dan musuhan, tapi syukurlah semua itu sudah terlewati. Ada yang bilang, pertemanan yang sudah mengalami momen-momen seperti itu akan menjadi pertemanan yang abadi that will last forever. Semoga saja budaya berbagi sudah jadi makanan sehari-hari di kehidupan kita. Semoga kebaikan akan selalu menyertai kita. Amin.

0: dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini. Minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, tempat terbaik kamu, tempat Pro 2 Maroon 5 dengan How. Ini di album Hands All Over yang rilis 2010. Dan tempat Pro 2, kalau kamu di tim yang review dulu atau nungguin review sebelum pergi, pasti kamu bukan sekadar cek, tapi investigasi nasional. Kamu bukan cari tempat makan, tapi kamu cari dosir lengkap, rasa, harga, risiko, dan ramainya. Ya, biasanya kamu tuh nonton TikTok review dulu, cek Google Maps-nya, scroll komentar sampai 200 plus, bahkan lihat komentar yang debat isinya ya. Ini sebenarnya bagus karena mengurangi risiko kecewa, lebih siap secara budget, lebih realistis terhadap ekspektasi juga ya teman-teman berdua. Terlalu banyak analisis juga bisa bikin gak jadi jalan gak sih teman-teman berdua? Terlalu banyak info bikin bingung sendiri juga nantinya. Kadang niat makan siang jam 5 sore baru selesai riset ya kan, terlambat banget teman Pro 2. Aku coba cek di IG-nya Pro 2, selamat malam buat Lala, dia tim gas sih ya, pokoknya FYP sama dengan tiket jalan ya. Kalau ini sih gaspol ya, tanpa rem teman Pro 2. Terus juga ini bukan lagi FYP, tapi FYP sama dengan foya-foya ya pelan-pelan. Ada dari Haldi, aku nunggu sepi dulu biar bisa foto estetik. Wow, ini dia tim anti keramaian tapi pro konten teman berdua. Sabar ya, yang penting feed kamu gak ikut rame kayak pasar. Dan yang ketiga, ini ada dari Yaksel, aku tim review dulu baru berani jalan. Nah ini aman banget teman berdua, kamu bukan takut, kamu cuman investigator rasa aja. Dia mau ditemenin sama lagunya Benson Boone dengan Mr. Electric Blue. Dan lanjut lagi, bentar nih ya. Gila banget dah ini. Oke, kita keluar dulu dari ini. Oke, bentar. Kita ke mana lagi nih? Ke Instagram lagi ya. Ini ada Gilang. Gilang memilih nunggu sepi dulu biar nyaman dan estetik. Ya benar lagi. Karena kayak banyak banget orangnya teman berdua. Yang emang aku tipe yang introvert ya. Iya. Yeah. Introvert. Ya udah teman Pro 2, aku sudah sampai di sini ya untuk training topik Pro 2. Intinya kamu mau di tim yang santai aja juga enggak masalah sih teman Pro 2. Yang penting maybe buat kamu kenyang, nyaman dan enggak bikin stres ya. Dan kalau lihat tempat viral, maybe kamu juga bakal bilang bagus, tapi ya warung deket rumah juga enggak kalah enak teman Pro 2. Orang yang di tim santai aja tuh teman Pro 2 lebih ke kayak enggak ngejar FYP ya. Yang penting versi mereka tuh full yakin perutnya aman ya. Viral itu referensi memang bukan kewajiban. Jangan sampai ikut tren sampai lupa kebutuhan juga. Setiap orang juga punya cara menikmati tempat yang berbeda, yang penting sesuai kondisi dan bikin nyaman juga teman Pro 2. Mau tim kamu gas, nunggu sepi dulu, review dulu, santai aja semua valid teman Pro 2. Yang penting jangan sampai ikut viral tapi dompet ikut offline mode teman Pro 2. Nanti taruh mau kedapa ulang besok di jam yang berbeda teman Pro 2. Tetap santai, tetap bijak dan tetap waras di tengah dunia yang serba viral ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Selamat malam, Tour Pro 2 Info Pro 2 masih barengan Cindy Anako. Tour Pro 2 pemain bintang Liverpool, Mohamed Salah kembali menegaskan statusnya sebagai ikon sepak bola Mesir, di mana kapten tim berjuluk The Pharaohs mencatatkan rekor baru saat memimpin Mesir menghadapi Selandia Baru di Piala Dunia 2026. Pertandingan Mesir kontra Selandia Baru itu terjadi pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place Senin 22 Juni 2026. Penampilan Salah dalam pertandingan tersebut bukan sekadar laga biasa. Bintang Liverpool itu resmi menjadi pemain dengan jumlah starter terbanyak untuk tim nasional Mesir di ajang turnamen besar. Lansir data StatsFoot, Salah kini telah mencatatkan 29 kali tampil sebagai starter di Piala Dunia dan Piala Afrika. Catatan tersebut membuatnya melampaui dua legenda Mesir, Ahmed Hassan dan Essam El Hadary, yang sebelumnya sama-sama mengoleksi 28 penampilan. Rekor tersebut juga semakin mengukuhkan posisi Salah sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola Mesir. Selanjutnya, tim Kuda Hitam di grup H Tanjung Verde terus menuliskan dongeng indah di Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya timnas Spanyol frustasi, kali ini Uruguay hanya bisa gigit jari. Bagaimana tidak, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 di Miami Stadium Senin 22 Juni 2026. Ini juga merupakan kejutan kedua skuad Tubaros Azuis setelah sebelumnya mampu mencuri satu poin dari tim favorit Spanyol. Dan melansir laman Associated Press, hasil tersebut juga membuka peluang besar bagi Tanjung Verde untuk melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Legenda sepak bola Brazil Ronaldinho Gaucho dikabarkan resmi bergabung dengan klub Serie C Italia Ravenna FC pada usia 46 tahun. Kabar ini langsung menjadi sorotan dunia sepak bola karena menandai kembalinya salah satu pemain terbaik dunia itu ke lingkungan klub profesional. Sejumlah laporan media Eropa juga menyebutkan Ronaldinho menandatangani kesepakatan dengan Ravenna FC. Hal ini sebagai bagian dari proyek promosi klub sekaligus pengembangan citra dan brand tim. Sekian Info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

9.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya senang banget nih teman berdua bisa kembali lagi hadir di ruang dengar kamu untuk siaran edisi hari ini Senin 22 Juni 2026 di malam hari ini ya. Sudah bersama dengan Dodi Paneo nih teman berdua, seperti biasa akan bertugas hadir menemani kamu selama 5 jam ke depan ya, mesti sampai ditutup siaran nanti atau pukul 12 atau pukul 00 waktu Indonesia Tengah nih teman berdua. Dan ada banyak banget informasi menarik yang bakal aku suguhin ke kalian. Untuk itu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: 22 pukul 19 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Qalbu, inspirasi dan nasihat Qalbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan la yuhafidhu ala salati dhuha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah SWT, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah SWT, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah SWT. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah SWT. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan salat duha adalah salatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga salat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa salat duha itu adalah salatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin, orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma dua rakaat setiap hari saja, dua rakaat, tidak usah empat. Kalau kesulitan empat, salat duha itu tidak ada batasnya, mau dua, mau empat, mau enam, mau delapan, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, dua rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita. Seandainya dua rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12, panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholati duha illa awwab. Nabi persaksikan tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahia sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau

0: dunia yang mampu menciptakan kejutan di Dallas. Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
2: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
3: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
4: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: 9.4 DFM, teman terbaik kamu di pukul 19 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini nih, teman berdua, kita mulai dulu dengan informasi terbaru dari Iran yang kembali menutup lagi Selat Hormuz nih, teman berdua, yang pada akhirnya banyak yang menyalahkan Donald Trump nih, teman berdua ya. Karena kemarin tuh kalau nggak salah sempat ada pertemuan di antara para pemimpin dunia ini nih, teman berdua, yang di mana di dalamnya juga termasuk ada Amerika dan juga Iran. Dan Donald Trump di situ tuh sempat apa ya, menyinggung atau kayak mengancam soal Iran, yang pada akhirnya respon Iran tersebut tuh adalah walkout dari pertemuan tersebut dan pada akhirnya menutup kembali Selat Hormuz. Jadi Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius nih, tahun kedua, menyalahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas penutupan kembali Selat Hormuz sama Iran. Jadi Teheran mengambil kembali langkah tersebut karena walaupun mereka sudah mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Washington ya, Israel juga, malah mengabaikan gencatan senjata tersebut dengan tetap menyerang Lebanon. Nah, pada akhirnya kemacetan Selat Hormuz didorong oleh masuknya Donald Trump, bukan oleh kita. Tapi kita memiliki kepentingan untuk membukanya kembali, kata Pistorius nih, teman berdua, dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi ARD di Berlin pada hari Minggu tanggal 21 kemarin nih. Dia tuh menekankan kalau Eropa sebenarnya membutuhkan kelancaran lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Nah, hal itu karena selat tersebut merupakan salah satu nadi utama pengiriman minyak dan juga gas nih, teman berdua, pendistribusian dunia sebenarnya ya. Menurut Pistorius nih, teman berdua, setiap kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz itu membutuhkan dukungan dari Iran dan juga Oman. Nah, Berlin diketahui telah berulang kali menjauhkan diri dari kampanye Trump melawan Iran. Walaupun demikian, para pejabat Jerman belum secara langsung menyalahkan Amerika Serikat atas konflik tersebut nih, teman berdua. Jadi, ada kemungkinan mungkin besok-besok akan langka lagi nih, teman berdua ya, BBM. Karena ya, seperti kita tahu, saat ini pun harganya sudah naik. Walaupun sebenarnya sudah dibuka kembali Selat Hormuz ya, teman-teman berdua. Tapi ya karena ditutup kembali lagi gara-gara si Donald Trump ini nih, teman-teman berdua, dan juga Israel, ada kemungkinan ya, bisa besar kemungkinannya kalau misalnya memang berangsur lama nih, teman-teman berdua. Ya jadi kita hanya bisa menerimanya saja. Semoga para pemimpin kita nih, teman-teman berdua, bisa kembali melobi ya, setidaknya untuk lebih melonggarkan lagi lah ya, kalau misalnya memang ditutup saat ini. Karena biasanya kalau misalnya ditutup kayak gini, semuanya tuh kena ngaruhnya, iya kan? Termasuk juga kita di Indonesia nih, teman-teman berdua, yang mana saat ini pun harga minyak sudah mahal. Gak tahu akan seperti apa kalau misalnya kembali ditutupnya lagi Selat Hormuz ini nih, teman-teman berdua. Emang sebenarnya parah juga sih ini, Amerika udah jadi tuan rumah Piala Dunia yang tidak sama sekali ramah nih. Saat ini bahkan banyak yang protes ya, teman-teman berdua, dari pegelaran Piala Dunia, yang mana mereka katanya diskriminatif banget nih, teman-teman berdua, sama pemain-pemain yang notabene berasal dari negara-negara yang ini ya, Timur Tengah atau ada darah-darah Arabnya, seperti itu ya, teman-teman berdua. Jangankan pemain, official dan juga wasit pun itu dibatasi sama mereka nih, teman-teman berdua. Dan sekarang lari lagi pengaruh buruk mereka ini nih ke Selat Hormuz yang lagi-lagi ditutup sama Iran nih, teman-teman berdua, karena kelakuan mereka. Kita cuma bisa berdoa semoga si Donald Trump itu tuh bisa sadar ya, teman-teman berdua, kalau sebenarnya apa yang ambisinya itu nih, teman-teman berdua, dia lakukan selama ini hanya menyusahkan bahkan bukan cuma warga negaranya sendiri, tapi seluruh dunia termasuk juga Indonesia.
1: Aduh.

0: udah jam istirahat nih. Makan yuk. Kan butuh asupan kita.
1: Ah, lagi diet.
2: Nih, pakai acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
1: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
1: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau gak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
1: Masa?
0: Gak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap gak cukup makan. Jadi, gak perlu nyiksa diri deh.
1: Yuk makan. Iya deh, makan nih makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
1: Biar cantiknya luar dalam.
0: Ya, terserah. Udah lah, capek.

0: Hey, what's up, Lord? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

Balik lagi di Bro DFM Gorontalo, satu informasi terakhir sebelum kita ke jam 8 nih, nomor 2 dari update-nya kasus Lim Susilowati yang sempat menjadi buron selama 4 tahun karena kasus kredit fiktif senilai 4,5 miliar dan ternyata dia tuh sembunyi di Surabaya menjadi seorang pendeta nih nomor 2 ya. Perkembangan terbaru kasus kredit fiktif senilai 4,5 miliar yang menyeret nama Lim Susilowati ini kembali menjadi perhatian publik nih nomor 2. Setelah 4 tahun bersatus buronan, perempuan tersebut akhirnya berhasil diamankan aparat kepolisian setelah keberadaannya itu terendus di Surabaya, Jawa Timur. Nah, selama dalam pelarian, Lim Susilowati ini diduga berusaha menyamarkan identitasnya untuk menghindari pengejaran aparat penegak hukum. Yang mengejutkan, dia itu diketahui menjalani aktivitas sebagai seorang pendeta di salah satu wilayah di Surabaya, nih, Tuan V2. Keberadaannya ini selama ini nyaris tidak terdeteksi karena hidup tertutup dan menggunakan identitas yang berbeda dari data yang dimiliki sama penyidik. Nah, Lim Susilowati ini sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO karena kasus kredit fiktif yang menyebabkan kerugian mencapai 4,5 miliar rupiah. Nah, kasus tersebut bergulir sejak beberapa tahun lalu dan melibatkan proses penyelidikan panjang untuk melacak keberadaan tersangka ini. Penangkapan ini pun menjadi titik terang dalam upaya aparat menuntaskan perkara yang sempat mangkrak karena sulitnya menemukan jejak pelaku. Dan sekarang Lim ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah masa pelarian yang panjang yang berakhir di tangan kepolisian di tahun 2. Jadi sebelumnya Lim ini merupakan adik kandung dari terpidana Liau Inggarwati. Dia tuh ditangkap bersama dengan anaknya Bastian Wijaya sama tim tangkap buron Kejari Surabaya pada tanggal 2 Juni 2006. Dan kabar penangkapan kakak dan keponakannya tersebut rupanya meruntuhkan mental Lim yang masih pelesiran di luar penjara di tahun 2. Berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya, Lim Susilowati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan terpidana lain yang sudah lebih dulu dieksekusi, yaitu Liau Inggarwati, Basian Wijaya, Wonggo Prayitno, dan juga Arya Lelana. Nah, persidang perkara Lim Susilowati ini digelar secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa mengingat yang bersangkutan melarikan diri sejak proses hukum berlangsung nih tahun kedua ya. Dia tuh dijatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada terpidana Lim ini nih tahun kedua dan sudahlah, pada akhirnya dia sudah tertangkap di tahun kedua. Yang mungkin belum kalian ketahui, dia tuh terpidana kasus kredit fiktif di salah satu bank plat merah senilai 4,5 miliar akhirnya menyerahkan diri kepada jaksa eksekutor Kejaksaan Negeri Surabaya di hari Jumat tanggal 19 kemarin. Dan itu tuh mengejutkan ya, karena selama 4 tahun buron sejak 2022, terpidana bersembunyi di salah satu tempat ibadah di Surabaya dan menjalani peran sebagai pendeta. Kepala Saksi Intelijen Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana, ini jelasin kalau keputusan Lim untuk menyerahkan diri secara sukarela dipicu karena tertangkapnya anggota keluarga dalam pusaran kasus yang sama nih tahun 2. Jadi willingly ini menyerahkan diri ya tahun 2, dan sepertinya kayaknya dia juga kelelahan secara fisik dan juga batin saat menyamar menjadi seorang pendeta nih tahun 2. Mungkin karena apa ya, merasa bersalah juga dengan peran yang dia jalani selama ini nih tahun 2. Oke deh, kita sudah selesai untuk informasi di jam 7 malam ini nih. Nanti bentar lagi mau beralih ke jam 8 untuk musik live chat berjaringan. So, kamu jangan kemana-mana, di Pro FM aja terus.

0: Kini Turun Pro 2 sudah dipukul 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan musik live chat yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia. Langsung aja.
1: Gue di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini spesial banget, kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro 2 FM ya. Karena malam hari ini kita kan bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi, tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik. Karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edin udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia, Selina.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai, Kak.
0: Halo, apa kabar, Selina?
1: Ya, Tuhan baik, Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya,
0: ya?
1: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif emang? Banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya, kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Sebenarnya nggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku extrovert deh, tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, kak,
0: okay.
1: Vibe-nya. Tapi
0: yeah,
1: kalau sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Benar, berarti ya berarti kan? Charging-nya adalah recharge-nya adalah nangis ya.
1: Tapi iya, aku nangis tau, Kak.
0: Oh, iya.
1: Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya enggak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya, Kak. Aku enggak tahu kayak aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget, aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: habis itu langsung kayak lega.
0: Oh,
1: habis
0: iya
1: itu aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energinya balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, udah padet juga nih. Tapi
1: iya,
0: masih semangat ya malam hari
1: masih
0: ini.
1: Masih. Aku nggak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Nggak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh. Tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh, makan.
1: Iya, Kak. Aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang, Kak, ngomongin sih, jujur,
1: iya kan,
0: sih.
1: Aku dari kemarin tadi makan dua, Kak.
0: Kayak
1: di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya. Menggendut ini
0: di
1: sini.
0: Oh, emang Selin tuh tipenya yang harus balance, guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi emang sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga.
0: Oh,
1: lagi
0: belum
1: aja
0: olahraga
1: sih.
0: Aja, ya.
1: Iya.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau gak malas sih, Kak. Kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan? Kita
0: oh,
1: dapat
0: iya
1: padel. Kita dapat, Kak, hari
0: okay
1: Jumat atau hari Sabtu antara
0: okay
1: itu.
0: Okay, and then?
1: Aku cuma nontonin doang, Kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Yang main cuma Kak Meida sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Meida, Kak Niki. Kita... Aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan.
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang, Kak, coaching, Kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh, ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Kak.
0: Astaga.
1: Mas, dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting, Kak. Jadi kita enggak jadi. Kita enggak jadi pakai rok lucu itu.
0: Iya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita cuma
0: banget
1: syuting.
0: Sayang banget dong, udah persiapan outfit tapi enggak.
1: Yes.
0: Astaga. Bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget, Kak.
0: Happy
1: bersyukur
0: banget, ya?
1: Bersyukur. Gak tau, aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa? Ada Dubai Chewy Cookie di muka aku.
1: Gak tau, vibesnya happy banget ya. Moon,
0: oh,
1: I'm
0: yeah
1: so happy here.
0: Alright. Thank you so much loh. Thank you loh.
1: Back to topic, teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single
1: yes
0: kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayan, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright. Gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya, bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke. Okay.
1: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Enggak tahu kenapa. Mudah enggak sih Kak? Tapi kayak gitu, cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh enggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Okay.
0: Bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Celine kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke. Okay.

0: itu jujur enggak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya
1: sih, benar-benar refe. Tapi ya kita enggak usah meragukan ya penulisan Eka Mali ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa, apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Ya menurut aku juga keren tuh, Cok.
1: Ah, kita mau berdua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati. Benar ya. Yeah. Jadi buat teman berdua semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman berdua, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrol?
0: Aduh, ya? Gak apa-apa sejam yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita di balik Idol. Yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali ya, Kak.
0: Iya.
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember, okay. Desember, Januari. Mm-hmm. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Iya. Result apa? And reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan enggak?
0: Oh, konser kemenangan.
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu jadi dari result reunion ke konser kemenangan kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita enggak boleh ya?
0: Iya, benar.
1: Itu
0: bener.
1: Perbedaannya.
0: Oh, benar.
1: Serasa enggak karantina aja sih, maksudnya serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Lagi serasa akhirnya bebas gitu
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi ada enggak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: Kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering banget syuting kan. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting. Ngantri.
0: Okay.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol itu. Jujur yang dikangenin sama aku banget sih itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih, karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu bosen ngobrol akhirnya.
1: Gak ada HP soalnya.
0: Gak ada HP.
1: Coba kalau ada HP, Kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Benar.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing gitu.
0: Seru sih. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final berarti kan makin dikit orangnya. Kan itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini sangat sedih. Kayak merasa ya Tuhan aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Niki kan sekamar dari awal jadi ya Kak.
0: Okay.
1: Dari awal Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh Kak.
0: Iya.
1: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
0: Bener,
1: karena emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng.
0: Mm-mm.

0: sangat rame, extrovert. Bahkan lebih dari aku, Kak. Selamat habis ini, kapan guys ke sini ya? Biar ketemu sama kakak.
1: Aduh, oke.
0: Iya, jadi dia tuh extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia. Okay. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah.
1: Iya,
0: dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun, dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun, aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau, Kak. Karena teman aku yang satu-satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
1: Okay.
0: Jadi kan masih deket kan. Okay. Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun, dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak, dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
1: Oh iya, oke.
0: Okay. Apa-apa ditinggalin. Okay. Itu kayak
1: cukup clumsy ya.
0: Clumsy banget Kak Casey itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya. Okay. Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau enggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan Casey. Please.
1: Saling itu melengkapi sih. Ya emang
0: iya,
1: ya.
0: Iya, tapi benar-benar sesedih itu sih pas Casey pulang sih.
1: Alright.
0: Kayak kehilangan pacar ya.
1: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Celine sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
0: Kalau Celine tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Celine juga duet sama Teh Ocha juga.
1: Wow.
0: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
1: Betul.
0: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang, cerita yang sama lagi tapi ke beda orang, kan mesti feelnya beda gitu.
1: Oke,
0: okay. Yeah, gitu okay. Sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
1: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
0: Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
1: Oke. Kalau malam hari ini.
0: Kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
1: Oke. Tapi kalau menurut Celine gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahalini, Happy Andromeda, Jian Prayas dan juga Nirianto. Ini menurut Celine, pandangan
0: tentang
1: Celine,
0: apa?
1: Tentang apa nih?
0: Ini pertanyaannya soal ditanya ya.
1: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
0: Maaf ya teman-teman.
1: Gak apa-apa.
0: Jadi kalau buat Celine ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah Kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
1: Aduh.
0: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu.
1: Betul, definisi cinta itu buta ya.
0: Iya.
1: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan.
0: Bener.
1: Tapi nih, misal. Kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
0: Ini kalau aku ya Kak?
1: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
0: Kayaknya aku akan tetap deh.
1: Akan tetap ya.
0: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku, mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
1: Betul.
0: Tapi tetap akan balik karena menatap ini, ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
1: Benar, oke.
0: Iya, tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya, jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
1: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
0: Takutnya nggak bisa keluar, bukan takutnya kenapa-napa.
1: Bener.
0: Aduh.

Aduh, yaudah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Selina ngomongin okay. soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih. Apa kayaknya tuh? Nanti deh ya, pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina. Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin apa aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Mm-hmm. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto ya, ya berarti.
1: Dan juga ternyata aku tuh baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Ini tuh beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
0: kok malah jadi ragu? Kok malah jadi ragu? Bener-bener, oke, okay. Wow. Tapi emang lagunya indah banget. Walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karya dan Kaniki.
0: Oke, okay.
1: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau dipunya aku tuh gak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapet ngena lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu hari jadi ya katanya.
1: Kilat sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggelan katanya masih diganti
0: liriknya
1: diganti masih ada.
0: Oh wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan terjadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak.
0: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording.
1: Iya.
0: Kayaknya enakan gini deh. Gitu
1: kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan.
1: Saya aminin dulu boleh.
0: Iya, terbukti dong.
1: Iya, kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya. Saya kayak enggak share sama diri saya sendiri deh, Kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya?
0: Halo. Masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong.
1: Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo. Ayo, please
0: ayo. Aduh, seru banget deh. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yuk.
0: Kita, aku sih lebih tepat. Aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, sedang makan dong.
1: Udah excited banget ya.
0: Oke, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan. Nanti Selin jawab secara cepat. Oke? Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong. Nanti gak main dong ini namanya dong.
1: Oke,
0: sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP.
0: Oke. Tapi kan karantina gak ada.
1: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu kak.
0: Bener.
1: Enggak, kalau enggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong kak.
0: Oh iya bener juga. Tapi kan gak boleh pegang HP. Belajar lagunya dari mana?
1: MP3
0: beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, bisa kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih kak, kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin gak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjam HP kru kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
1: Enggak dong kak.
0: Enggak ya.
1: Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk Idol.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet Dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya bener-bener.
1: Iya, maksudnya kayak di orang-orang melihat aku, oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang gak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Nah itu menurut aku lumayan berani ya. Dan melawan banyak orang di sini.
0: Oh betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak,
0: betul,
1: pastinya.
0: Satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Aduh,
0: sebentar
1: lagi.
0: Tapi gimana? Maksudnya, Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain juga. Sempat kayak ngedrop juga pastinya sempat ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Okay, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
1: Abis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Masuk ke TV aja belum itu, udah gugur duluan ya. Okay, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Okay.
1: Makan ya.
0: Gak
1: tau kalau makan tuh pasti happy.
0: Okay, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah ini ngomongin soal makanan, kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup,
1: oh my god,
0: apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak gak sih?
0: Iya, enak. Iya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar aja. Emang lapar. Kali ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja.
1: Ganjelnya 2 bungkus guys.
0: 2 bungkus, bener. Wow. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh, enggak ada lagi kak yang
0: masa.
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Eish, keren. Bagus, bisa ngeles.
1: Terlalu
0: jujur ya, maaf ya.
1: Tapi iya sih kayak enggak tahu kayak belum ada yang.
0: Belum ada ya. Kayak ya udah aja lah ya. Benar. Oke.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Sumpah takut aneh lagi. Takut ternyata aku.
0: Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa depan.
0: Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Iya, kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay,
1: nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja. Spill dikit boleh kali.
1: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
0: Bener. Nah kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja please, bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya, betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke.
1: Lagi.
0: Okay. Ada spesifik negara atau kota?
1: Gak ada sih sebenarnya.
0: Oh, gak ada ya,
1: tapi... pengen sebenarnya aku kayak Mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika.
1: Pengen.
0: Seru sih, seru, seru, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti itu ya, yeah. Luar negeri lah ya.
1: Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Dia gak tahu. Gak tahu.
1: Belum nikah, belum nikah kan ya?
0: Kenapa kita takut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, okay, oke, okay. Berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA, yeah. Ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Amin. Coachella.
0: Alright, itu dia Rakus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Bro 2 yang sudah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita relay se-Indonesia. Yes, sih.
1: Iya, iya. Sampai Semarang iya, juga bisa dengar.
0: Sampai ya? Semarang juga.
1: Hai,
0: ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit enggak kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya.
1: Iya, aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik. Ya, oh, berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini.
0: Iya,
1: jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu.
0: Oh, ceritanya dulu.
1: Spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter, minta tolong.
0: Betul.
1: Ya, kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nomor
0: itu. Lagu yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Oke. Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagu yang mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Sama lagu.
0: Kocak.
1: Itu kan Hikayat Tine. Oh, Hikayat Tine.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stres rilisku. Widih.
1: Oh, sumpah. Terima kasih. Ya.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga, kayaknya jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama ada Noval ya, kayaknya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh, oh, mau nongkrong. Boleh kalau mau sampai jam 12 mau.
1: Aduh.
0: Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ngucapkan terima kasih banyak. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur, teman-teman.
0: Amin.
1: Terima
0: amin.
1: Kasih sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali. Bisa kamu request ya di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya. Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Yani.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya. Aku have fun banget di radio jujur. Really? Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Iya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti
1: ya. Iya, mau banget.
0: Mau ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Brodo jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya, Sumpah Mati terutama. Bisa di semua di SP.
1: Yes.
0: Di apa, musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Apa itu? Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Lirik video, itu lebih gampang.
1: Oh iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys.
0: Ayo,
1: baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada, baru ini sih lirik video.
0: Lirik video
1: sih,
0: ya. Bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: Ya. YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
0: Emang terlalu polos sebenarnya.
1: Maaf.
0: Benar-benar sebenarnya bisa di request di Broadway FM yes. seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine, sukses terima selalu untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Broadway seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama satu jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
1: Selina Grace
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Oke, di Turn Video kita sudah selesai untuk musik live chat berjaringannya nih Turn Video di malam hari ini. Dan sekarang sudah balik lagi di Prodo FM Gorontalo, masih barengan sama Dodi Paneo. Aku bakal ngelanjutin siarannya nih Turn Video. Dan di malam hari ini seperti biasa pukul 9 itu ada Good Night Story nih. Bentar lagi aku bakal spill topik pembahasannya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94 Radio FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku spill topik pembahasan kita di pagi hari ini. Malam hari ini nih maksudnya ya. Dijaga malam. Katanya manusia mulai jarang tertawa di usia 23 karena beban dewasa. Emang iya ya? Kasih dong tanggapan kamu dari pernyataan tersebut nih, teman kedua yang barusan aja aku bacain ya. Di Instagram kita @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan di line telepon 0812 19924 nih, teman kedua ya. Nanti juga aku bakal membahas tentang hasil studi yang mengatakan kalau seperti topik pembahasan kita tadi ya, teman kedua, manusia mulai jarang tertawa di usia 23 karena beban dewasanya. Jadi selain tungguin tanggapan kalian tentang pernyataan tersebut atau hasil dari studi tersebut, aku juga nungguin requestan kalian di malam hari ini yang nantinya masing-masing dari respon dan juga requestan bakal aku bacain dan puterin di pukul 21.50 sama pukul 22.50 menit waktu Indonesia Tengah di malam hari ini nih, teman kedua ya. Jadi intinya kita bakal seru-seruan bareng di Good Night Story malam hari ini barengan sama Dodi Panewa membahas tentang topik yang tadi nih, teman kedua ya, sampai dengan jam 11 malam nanti. Aku tungguin ya.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Pada waktunya, karya sang hamba. Seringkali perbedaan kecil maupun besar menjadi perbincangan, bahkan tak jarang tergiring pada sesi perdebatan yang berujung pada permusuhan. Beragam-ragam topiknya, entah soal si putih dan si hitam, si kurus dan si gendut, si miskin dan si kaya, si kuasa dan si jelata, si elok dan si buruk, dan banyak lagi. Membuatku muak saja. Manusia, tidakkah kalian malu pada mereka yang kau anggap tak bernyawa hanya karena mereka tak bernafas? Matahari dan bulan pun tertawa melihat tingkah laku kalian yang masih seringkali merasa lebih superior dari yang lainnya. Tidakkah kau sadar mereka yang selalu bersinar pun tak pernah mempersoalkan siapa yang lebih terang, karena mereka sadar semua ada waktunya. 27 Juli 2025.

0: benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai, sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu, takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik, gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi, harus selalu ikutan tren.
1: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

9.4 di FM, teman terbaik kamu. Kita coba bacain dulu respon dari teman berdua yang sudah ikutan gabung di malam hari ini di Good Night Story. Pertanyaannya soal apa tanggapan kamu dari Sudia mengatakan manusia mulai jarang tertawa di usia 23 tahun karena beban dewasa. Coba kita lihat sebentar, aku coba lihat dulu nih ya teman berdua. Ini ada dari Nurul, malah makin dewasa ketawa makin kencang karena stres. Iya juga sih, karena orang bahkan untuk hal-hal yang receh pun kadang orang-orang dewasa itu tuh yang sudah sering kali mengemban permasalahan orang dewasa pada umumnya, ketemu sama hal-hal receh tuh malah jadi ketawa, yang ketawanya tuh kencang banget. Ada dari Cetak dibilang, tapi aku sering tuh ngetawain beban hidup tuh kan. Ada Keke Yelaks, gak tahu kak. Masa gak tahu sih. PBMRTY, aku udah 28 kok ketawanya makin kencang tuh kan. Kayaknya kelihatan dari sini tuh banyak orang stres ya dengan kehidupan dewasa. Requestan ini ada pesanan sederhana dari Roni Parulian dari PBMRTY 03. Dia request pesona sederhana dari Roni Parulian. Bentar, kita coba ini dulu. Mana ya? Kok enggak ketulis ya? Pesona sederhana dari Roni Parulian. Terus ada yang satunya lagi tuh tadi, dia request lagunya Chapel Run dari Cetaeng. Chapel Run. Yang mana Chapel Run? The Giver. Aku puterin yang The Giver aja ya. Dua lagu ini aja dulu bakal diputerin. Nanti setelah ini kita bakal lanjut lagi di part yang kedua ya. Pukul 10. Untuk itu jangan kemana-mana. Nikmatin aja dulu dua requestan pertama nih teman-teman berdua dibacain respon jaga malam Good Night Story malam hari ini. Ada Roni Parulian dengan pesona sederhana yang nantinya bakal dilanjutin sama The Giver from Chapel Run.

Jadi sebenarnya Transfer 2, pernyataan ini merupakan sebuah hasil studi ilmiah ya, yang dilakukan sama Jennifer Aker dan juga Naomi Bakdonas dari Stanford Graduate School of Business nih Transfer 2, yang mana mereka pada penelitian atau studi tersebut keluar dengan konklusi kalau penurunan frekuensi tertawa pada usia 23 tahun benar adanya. Nah, jadi temuan ini merujuk pada fenomena yang dikenal sebagai humor cliff nih Transfer 2 atau tebing humor, yang mana grafik kebahagiaan dan tawa seseorang itu mendadak anjlok saat memasuki fase dewasa. Data komparatif nunjukin kalau kontras yang tajam ya terjadi dari seorang anak berusia 4 tahun, rata-rata tuh tertawa sampai dengan 300 kali per hari. Sedangkan orang dewasa berusia 40 tahun hanya tertawa 300 kali dalam kurun waktu 10 minggu. Jadi mereka tuh butuh 10 minggu untuk tertawa 300 kali. Jauh banget perbedaannya dengan anak berusia 4 tahun ya, yang rata-rata tertawa 300 kali per hari. Sebenarnya ada beberapa faktor penyebab tebing humor ini atau humor cliff tadi nih tahun kedua ya. Kalau berdasarkan dari data survei Gallup terhadap 1,4 juta partisipan di 166 negara. Penurunan drastis ini dipicu sama beberapa realitas hidup seperti kayak tuntutan profesionalisme palsu yang banyak pekerja muda menukar tawa dengan setelan formal karena menganggap humor kurang mencerminkan sikap kompeten dan profesional di dunia kerja. Padahal menurut aku enggak juga ya. Justru kalau misalnya karena sering ketawa atau bikin orang ketawa atau tertawa dengan hal-hal yang mungkin umum atau receh nih Transfer 2, orang akan menilai kalau enggak sih sebenarnya orangnya tuh asik. Ya jangan so asik juga sih menurut aku. Kayak ya menertawakan sesuatu yang memang patut untuk ditertawakan kayak gitu nih Transfer 2 ya. Atau kalaupun menertawakan sesuatu yang receh, setidaknya ketemu sama orang-orang yang memang sefrekuensi gitu ya Transfer 2. Yang kedua adalah tekanan masa transisi. Usia 23 tahun itu adalah gerbang awal quarter life crisis nih Transfer 2 ya, yang mana individu mulai memikul tanggung jawab finansial mandiri, terus ditimpa lagi sama beban kerja, udah gitu ada tuntutan hidup yang serius nih Transfer 2. Mungkin sudah dari umur segitu sudah menjadi sandwich generation. Bisa jadi semua faktor itu tuh menentukan nih Transfer 2 ya. Dan yang ketiga adalah kurangnya pemanfaatan humor. Kayak lingkungan korporat yang seringkali mengesampingkan aspek jenaka, padahal sebenarnya humor yang dikelola dengan tepat itu bisa menjadi kekuatan super untuk meningkatkan produktivitas. Ini nih yang aku maksud tadi. Harusnya tidak seperti itu kalau misalnya di lingkungan kerja ya. Kayak semua tuh harus serba formal. Kalau memang gak perlu ketawa ya udah gak usah ketawa nih Transfer 2. Padahal sebenarnya gak gitu juga. Harusnya ya, seharusnya seperti itu. Kayak kamu bisa memanfaatkan lingkungan kamu untuk mencari sesuatu yang bisa menjadi humor buat kamu nih Transfer 2. Menertawakan itu dan mungkin bisa juga mengajak orang lain di lingkungan korporat tadi untuk tertawa sama-sama nih Transfer 2. Ya kayak apa ya, stress releasing aja. Nah, sebenarnya ada dampak penurunan selera humor kalau kita lihat ya dari berbagai aspek, mulai dari kesehatan fisik kayak menurunnya hormon endorfin dan melonjaknya hormon stres atau kortisol yang memicu kelelahan kronis. Ingat ya Transfer 2, kamu kalau misalnya kurang humornya bisa berasa lelah juga. Ada kesehatan mental, ini juga sudah pasti. Meningkatnya risiko burnout, kecemasan dan hilangnya ruang katarsis emosional di tempat kerja nih Transfer 2. Sama hubungan sosial yang menurutnya chemistry antara rekan kerja karenanya itu akan hilang. Karena mungkin udah jarang ketawa bareng nih Transfer 2. Atau mungkin memang tidak waktu biasa. Jadi akhirnya tertawa juga tidak pernah. Jadi menurutnya chemistry antar rekan kerja karena hilangnya tawa bersama yang berfungsi membangun inklusivitas. Sebenarnya ada kabar baiknya ya. Grafik ini dilaporkan kembali naik ketika seseorang memasuki masa pensiun. Tapi apakah harus menunggu masa pensiun dulu? Enggak juga kan. Tapi hal tersebut membuktikan kalau stres akibat tekanan kerja harian adalah variabel utama sebenarnya yang menahan senyuman kita. Bahkan riset lain dari Stanford juga bilang kalau mengkonfirmasi mereka bahwa sekadar memaksakan senyum, tiruan atau fake smile tetap mampu merangsang otak untuk merasa lebih sedikit bahagia. Bahkan hanya kalau misalnya berusaha palsu aja ya, kayak fake smile tadi maksudnya,
itu masih tetap akan bikin kamu bisa bikin kamu sedikit merasa lebih bahagia nih transfer 2 ya. Cuman jangan kebanyakan fake smile juga nih transfer 2. Ya kalau misalnya memang sesuatu yang ada nilai humornya di situ, ada sesuatu yang bisa ditertawakan nih transfer 2, ketawa aja enggak apa-apa. Bahkan untuk tragedi atau tragisnya kehidupan itu tuh transfer 2 harusnya ya kalau menurut aku kita enggak perlu berlarut-larut dalam kesedihan. Malah mencari sisi humornya nih turun kedua dalam sebuah tragedi tersebut itu seringkali bisa menyelamatkan kita dari stres nih turun kedua karena permasalahan yang kita hadapi itu. Jadi intinya kalau dari aku sih sebenarnya menurut aku ya, jangan lupa tertawa, bahkan hanya untuk senyum pun itu jangan pernah lepas dari kita dalam sehari pun nih turun kedua.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

pernyataan yang mengatakan hasil studi lebih tepatnya ya teman-teman berdua. Orang yang memasuki usia 23 tahun teman-teman berdua mulai jarang ketawanya atau frekuensi ketawanya tuh mulai berkurang nih teman-teman berdua karena beban dewasa. Kasih tanggapan kalian di Instagram kita @perdu_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan lain telepon di 0812 19 1924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian nih teman-teman berdua. Untuk hasil respon kalian nih nanti bakal aku bacain dan puterin di pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kafika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kafika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman.
2: Taman di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana? Dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuman itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya game juga.
2: Iya, setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Dia.
1: Okay,
2: dia dong. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin, di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya. Iya sih. Ya begitu lah.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

94 DFM teman terbaik kamu, sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian nih teman berdua di part yang kedua untuk Good Night Story malam hari ini. Dari pembahasan soal penurunan frekuensi tertawa pada usia 23 tahun karena beban hidup dewasa nih teman berdua ya. Kita coba lihat dulu sudah ketambahan berapa orangkah yang kasih responnya. Ini ada dari Puji Astuti 1919, betul banget, karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Terus mana lagi? Ada dari mana nih? Jocelyn Barus, karena ayah meninggal, sejak itu aku bukan orang yang sama. Oke. Malah makin dewasa ketawa makin kencang karena stres. Ini dari Nurul Aul Yariska. Mana lagi nih? Masih. Saya sering ketawa tapi bukan lucu, lebih kecapek hidup. Rizky Nur. Mana lagi? Sri Wangis. Wangi si Tohang, curiga aku kayaknya gak normal lagi. Apanya yang gak normal? Auniha, terakhir nih ya, tahun kedua. Aku yang apa-apa, aku ketawain. Dan Sulisti WTP, aku umur 25 masih sering ketawa sendiri. Nah, ketawa sendirinya itu tuh yang kadang menakutkan ya. Tanpa alasan. Requestan ini teman berdua ada dari mana dia tadi? Sulistia WTP. Katanya mau request lagunya Sepatu dari Tulus. Nanti bakal dilanjutin sama requestan kedua, aku bakal puterin dari Auniha. Aku yang apa-apa aku ketawain. Dia request lagunya Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Shape of My Heart. Ya udah, dua lagu nih tahun kedua sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Dodi Paneo siaran di malam hari ini nih tahun kedua. Nanti kita bakal ketemu lagi besok. Selamat beristirahat untuk kalian semua. Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Bu, kok TV bilang ada simulasi gempa? Emang harus ya?
2: Harus banget, nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
1: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
2: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
1: Terus kalau banjir gimana?
2: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
1: Wah, oh, banyak juga ya yang harus diingat.
2: Makanya, Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang, aku mau siap-siaga.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan duh.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: Pul yuk. Tunian ayo.
1: Ayo, di mana nih?
0: Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Senang banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
3: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
2: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya, maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian, dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
1: Eh iya, astagfirullah. Maaf ya Andre, aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
0: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
1: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Rek.
0: Tenang, Vik, kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan Empasi yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yo, wes, Pro 2 balik lagi masih di Pro 2 FM, kalau teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 yang lagi digantungin sama Prancis melawan Maroko. Sini-sini merapat ya. Harusnya kita yang juga merelay pertandingan antara Prancis melawan Maroko lagi Irak maksud kami maksudnya ya. Prancis melawan Irak hanya karena ada force major di Philadelphia yang mengharuskan pertandingan ditunda nih Toro 2 ya. Karena badai petir sudah dikeluarkan pemerintah di Philadelphia. Bahkan nih Toro 2 ya, para penggemar diimbau untuk enggak datang ke stadion karena cuaca buruk di wilayah itu. Ya kita juga sampai saat ini masih menunggu ditunda sampai kapan nih pertandingannya Toro 2. Ya, semoga aja enggak ditunda sampai berhari-hari ya. Siapa tahu cuaca sudah membaik. Nah, dilanjutkan lagi deh pertandingannya Toro 2. Jadi pada sing sabar ya buat para pendukungnya Prancis dan juga Irak. Ya udah dengerin aja terus Pro 2 FM Gorontalo karena Ibrahim Rian masih akan temenin kamu dengan lagu-lagu enak. Satu lagu dari Justin Bieber featuring Sean Kingston. Ini mini money walloba. Langsung aja kita dengerin lagunya dah.

0: Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Info cuaca Pro 2. Jam 7.04 Pro 2. Waktunya kita mengabarkan perkiraan cuaca hari ini Selasa 23 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh perkirawan Supandi Nicholas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Selasa 23 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Wanggarasi, Taluditi, Tolinggula, Atinggola, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98% dan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Arah angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 35 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Balik lagi masih bareng Ibrahim Rian ya. Sekali lagi selamat pagi buat teman Pro 2 semuanya yang masih tetap semangat nih ya menjalani aktivitas pagi harinya. Ada yang barangkali sudah bersiap untuk ke sekolah. Kemudian juga, oh ya, hari ini ada wisuda di kampus yang tepat bersebelahan dengan kantor RRI Gorontalo. Jadi buat kamu yang di wisuda hari ini dan berkuliah di kampus yang aku maksud tadi, congratulations ya, selamat, semoga wisudanya lancar dan kamu sah telah menjadi wisudawan dan wisudawati, amin. Nah guys, sekali lagi kita ucapin selamat buat para wisudawan wisudawati yang hari ini alhamdulillah berhasil di wisuda ya sama Bapak Rektor. Dan seperti biasa di pagi hari ini kita udah di selamat pagi teman Pro 2. Nah kira-kira kita ngobrolin apa nih yang pas buat pagi hari ini teman Pro 2. Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 FM, kita akan kembali saat lagi.

Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Kembali kita di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini kita mau menanyakan nih seputar, kalau ada yang bilang atau beberapa orang bilangnya, wah aku gak sarapan. Tapi ada yang lain bilangnya, wah aku sarapan dong, karena kalau gak sarapan aku jadi gak fokus, aku merasa lemas, blank. Nah si yang tim gak sarapan juga bilangnya, aduh saya kalau sarapan justru jadi ngantuk, jadi kurang bersemangat, dan lain-lain orang dua. Jadi seperti itu ya, memang kehidupan ini orang dua. Ada yang sarapan, ada yang tim yang gak sarapan. Kalau saya sih kadang dua-duanya ada. Kadang sarapan, kadang enggak Temur Dua. Nah jadi pagi hari ini kita mau tanya ke Temur Dua, kira-kira kalau kamu sendiri Temur Dua, kamu tim yang sarapan atau yang tidak sarapan? Karena dua hal ini sering sekali bertentangan. Apalagi ketika keduanya bertemu, ih kenapa anda tidak sarapan? Ih kenapa orang anda sarapan? Sampai begitu aja terus ya. Sampai ayam berpipis. Wah, sorry. Tapi begitulah. Jadi sekali lagi ya teman-teman dua, kalau kamu sendiri, kamu tim yang mana? Tim yang pagi itu sarapan kah? Atau yang justru tidak sarapan saya? Kasih tahu juga alasannya boleh ya. Di WhatsApp kita 0811 43 00 02, atau juga bisa gabung di Instagramnya @pro2_gorontalo.

0: Nyo, ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak...

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya,
3: entah kamu yang ekstrovert, terus teman kamu yang introvert, atau mungkin sebaliknya. Intinya, orang-orang dengan dua sifat ini akan selalu ada di sekitar kita. Entah itu teman, kenalan, atasan kerja, dan sebagainya. Ekstrovert dan introvert mungkin punya cara yang berbeda dalam menikmati waktu dan bersosialisasi, tapi perbedaan itulah yang bisa memperkaya persahabatan mereka. Seandainya kamu ekstrovert dan punya teman yang introvert, harus paham kalau persahabatan yang sehat antara kalian itu soal saling pengertian. Selalu kasih ruang dan waktu sendiri, ibarat kata kayak HP, selalu lowbat dan butuh di-charge. Hormati gaya komunikasi, hindari interupsi yang berlebihan, atau obrolan yang terlalu cepat. Jangan maksain situasi sosial kamu. Kalau introvert gak nyaman di tempat rame, jangan paksa ikut. Harus paham kode bahasa tubuh dan ekspresi. Mereka kadang gak langsung bicara kalau gak nyaman loh. Jadi pendengar yang baik, ya walaupun kamu senang bicara kayak toddler yang mulai lancar ngomong, coba sekali-sekali diam dan beri teman kamu yang introvert waktu yang tepat buat berbagi. Coba sekali-sekali diam dan beri teman kamu yang introvert waktu dan tempat buat berbagi. Sama satu lagi yang gak kalah penting nih, gak ngambil sikap pribadi. Kalau introvert nolak ajakan atau lagi pengen sendiri, jangan salah nangkep sebagai penolakan sama kamu yang ekstrovert. Ini hanya soal kebutuhan yang berbeda. Jadi jangan bayangin ekstrovert dan introvert kayak air sama minyak. Kalian bisa kayak teh dan gula, beda tapi saling nambah rasa. Ekstrovert bisa jadi sinar matahari yang hangat asalkan gak terlalu silau. Nah kalau introvert ibarat embun yang menjujukan kayak suaranya Nadine Amizah, walaupun hadirnya pelan-pelan.

0: Bro, kok status medsosnya Cindy itu kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol udah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

0: Fresh music only.
1: Pada selamat pagi teman Rodua bareng Ibrahim Ria. Kita ke Fresh Music Only dulu sebentar teman Rodua. Dari lagu yang pertama single dari 440 featuring Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu.

Nah, lagu ini nomor 2, lagu yang aku ingat dulu sebelum dirilis sudah top duluan di sound TikTok nomor 2 ya. This is Adrian Halif 2001.

Kades. Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Pura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya? Emang ada? Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi. Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking? Hah, kosong di mana? Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa. Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa? Enggak. Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.